0: Indah, habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iya, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu, saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

Ketupat. Suara Budaya Kieraha.

0: lagi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.

0: Jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, sudah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Tierraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Rahasia Tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Yo Hasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Taiba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok. Itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical

0: Kiraha.
1: Hai warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan? Pada 11 September 1945, para tokoh radio dari 8 stasiun radio di Jakarta dan sekitarnya berkumpul. Mereka sadar, bangsa yang baru merdeka butuh suara untuk menyatukan rakyat. Dari situlah lahir keputusan bersejarah, membentuk satu organisasi radio resmi bernama Radio Republik Indonesia. Seorang tokoh bernama Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kita kenal sebagai Bapak Radio Indonesia, memegang peran penting dalam pendirian RRI. Dengan semangat perjuangan, siaran RRI mengabarkan berita kemerdekaan, menyatukan semangat rakyat, dan menjadi alat perjuangan bangsa di masa revolusi. Sejak saat itu, RRI terus mengudara, menjadi saksi berbagai peristiwa penting perjalanan Indonesia. Dari era perjuangan, pembangunan hingga era digital sekarang, RRI tetap hadir menemani masyarakat. Dan tak lupa, RRI punya slogan legendaris yang kita kenal sampai hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah janji bahwa suara RRI akan terus ada menyampaikan informasi, hiburan, dan budaya untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yohasi 105.4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Proses rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal Translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal Translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal-usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan. Jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok, itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih. Kemudian ada 1 serahan dari TNI. Kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. Satu itu, Pak, ditangkap oleh rekan sports di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan. Aketa Jawi is a magical place.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahang.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Subajong sahabat budaya. Turang bakudapa lagi di Kiraha Siang untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Saya Atau Ramalan bertugas siang ini menggantikan rekan Tasnim Nirwan yang so kawal sahabat budaya di Kiraha pagi. Rangkaian program turang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saat ini program Maso Siang hadir sekarang ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, terima kasih syukur dofudum untuk ngoni yang selalu setia badengar program Paternate. Tentunya torang berharap semoga sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan diliputi suasana bahagia. Tentunya selalu enjoy ya, selalu terhibur bersama program Paternate. Di Maso Siang, ragam informasi bakal saya hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga tentunya menghiasi ngundi peruang dengar pada kesempatan siang hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

daerah Sanana, Rida Uma Sungi featuring Yamin Rajab dan Juanda Uma Ternate. Salah apa Sapa Budaya. Berbicara Sanana, Kepulauan Sula tentunya banyak menyimpan destinasi wisata seperti Tanjung Wakai, Sapa Budaya, Pantai Pasir Putih yang jernih dengan terumbu karang alami Sapa Budaya. Tentunya lokasi tersebut berjarak sekitar 33 km, 1 jam perjalanan dari kota Sanana dan pernah masuk dalam kalender event nasional ya sahabat. Kemudian juga Pantai Pastina, destinasi tepi laut yang tidak jauh dari kota Sanana, cocok banget nih ya untuk bersantai, berenang, snorkeling, memancing, serta menikmati kuliner khas. Lalu juga ada Pantai Waipa, pantai indah yang terletak di area kota Sanana dan mudah diakses ya untuk menikmati panorama laut. Kemudian juga Desa Wisata Pohea, Sapa Budaya. Desa Wisata Pohea ini terletak di Kecamatan Sanana Utara dan desa tersebut menawarkan potensi alam serta kekayaan adat budaya lokal. Jadi sahabat budaya, kalau ke Sanana jangan lupa untuk mampir di beberapa destinasi wisata unggulannya tentunya, yang punya hobi wisata pantai, kemudian juga aktivitas berenang, snorkeling, memancing gitu ya, yang mau menikmati kuliner khas juga tentunya. Wisata-wisata di Sanana bisa menjadi pilihan gitu ya sahabat budaya.

0: Sahabat Budaya Waktu, so menunjukkan pukul 12:28. Torang masih dalam program Maso Siang. Yang mau gabung, berbagi cerita, berbagi informasi boleh ya. Saya mengundang Sahabat Budaya untuk teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695. WA-nya di 0853983951. Baik Sahabat Budaya, spesial untuk umat muslimin, umat muslimat, torang informasikan kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:33. Untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:33 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan di frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Proam Paternate Suara Budaya Kiraha Sahabat Budaya, torang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Proam Paternate, suara budaya kiraha untuk umat muslimin dan umat muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, program masuk siang orang masih hadirkan hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya orang bakal hadirkan untuk sesi yang kedua, sahabat ya, setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya, tetap bersama Proam Paternate, suara budaya kiraha.

Sahabat Budaya, Kementerian Kebudayaan akan melakukan upaya revitalisasi terhadap sejumlah situs yang telah menjadi cagar budaya, termasuk di Ternate dan Tidore. Hal ini juga disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia menyampaikan bahwa Ternate memiliki jejak Alfred Wallace, naturalis sekaligus penjelajah serta ahli geografi, antropologi, dan biologi. Potensi itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sarana edukasi sejarah dan ilmu pengetahuan. Selain itu, Maluku Utara memiliki peninggalan sejarah penting seperti Benteng Oranye, Benteng Kalamata, serta warisan Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Menteri Kebudayaan mengatakan bahwa Maluku Utara juga memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah Nusantara. Ia menyampaikan bahwa kekayaan budaya Maluku Utara tercermin dalam filosofi Moloku Kiraha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku Utara, serta berbagai adat dan bahasa yang hidup dalam masyarakat Maluku Utara. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Polres Ternate melalui seksi hukum memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar SMK Negeri 4 Kota Ternate. Kegiatan tersebut membahas bullying dan kenakalan remaja Jumat 4 September 2026 kemarin. Penyuluhan berlangsung di Aula SMK Negeri 4 Kota Ternate dan diikuti siswa serta siswi atau taruna dan taruni. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai dampak perundungan serta konsekuensi hukum atas berbagai kenakalan remaja. Demikian kabar Kiraha pukul 13, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

berperan cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datusyah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datusyah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai

Lewat lagu paling baik Marfi Kaya sahabat budaya. Saat berkunjung ke Ambon, ada banyak pantai indah yang akan sahabat temukan. Salah satu pantai yang terkenal adalah Pantai Ora yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik sahabat budaya. Selain air lautnya yang sangat jernih, pantai yang berada di Seram Utara, Maluku Tengah ini memiliki pasir putih yang sangat halus. Untuk menuju ke pantai tersebut, sahabat budaya harus menempuh jarak cukup jauh dari pusat kota, sekitar 4 jam kurang lebih. Namun saat melihat pemandangan indah di pantai ini sahabat, semua rasa lelah di perjalanan dijamin akan langsung terbayar. Sahabat budaya masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan. Tentunya saya mengundang Goni yang ingin gabung berbagi informasi, cerita boleh ya. Bisa gabung lewat telepon, lewat WhatsApp, atau yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh. Kali ini masih di Ambon, satu hati dua lelaki dari Freshly Niki Julu, spesial untuk Anda.

Warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bapak Haji Sarbin Sehe selaku Wakil Gubernur Maluku Utara. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ternate, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Pulau Taliabu, Kepala BGTK Provinsi Maluku Utara, Kasubag BPMP Provinsi Maluku Utara, para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, dan para pimpinan perguruan tinggi. Sahabat budaya, tentunya selebrasi tahun ini menampilkan aksi panggung peserta berbahasa daerah untuk kategori puisi, mendongeng dan tembang tradisi untuk jenjang SD dan pidato, serta komedi tunggal untuk jenjang SMP, sahabat budaya.

0: Makan apa?
1: Makan boboto nih.
0: Boboto?
1: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
0: Seperti botok dari Jawa.
1: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
0: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.59. Torang lanjutkan program asosiasi yang di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kiaraha pada pukul 14. Untuk itu, Sahabat Budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya kiaraha.

Sahabat Budaya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan komunitas Mandiri Taspen Indonesia. Mantap. Kantor Cabang Ternate sebagai momentum memperkuat silaturahmi sekaligus merefleksikan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang digelar di Pendopo Benteng Oranye Ternate Sabtu 5 September 2026 itu diikuti puluhan pensiunan ASN yang tergabung dalam Mantap Indonesia KC Ternate. Peringatan mengusung tema cinta kepada Rasulullah dan meneladani akhlaknya. Ketua Mantap Ternate Mulyadi Wawor mengatakan maulid bukan sekedar agenda seremonial. Menurutnya peringatan tersebut menjadi kesempatan untuk kembali memahami ajaran dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Mulyadi menyoroti sejumlah nilai yang dapat diteladani dari Rasulullah, mulai dari kasih sayang, menjaga silaturahmi, hingga memperjuangkan kebersamaan dan keadilan. Beralih ke kabar selanjutnya. Masyarakat lingkungan Mangga Gole, Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan secara mandiri membuka akses transportasi menuju kawasan perkebunan melalui swadaya untuk pembangunan jalan tani. Warga RT 07 dan RT 08 tengah menggalang dana yang akan dialokasikan khusus untuk pengecoran jalan tani. Sebelumnya, masyarakat telah berhasil menyelesaikan tahap awal pembukaan akses jalan tersebut. Setiap kepala keluarga, kakak, menyumbangkan dana sebesar Rp100.000. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyewa alat berat berupa ekskavator selama 7 hari, mulai 29 Agustus hingga 4 September 2026 untuk membuka akses jalan tani. Inisiator pembangunan jalan tani secara swadaya, Abdul Malik Alimuddin, mengatakan gerakan tersebut murni lahir dari aspirasi dan kesepakatan bersama masyarakat setempat. Menurutnya, setelah proses pembukaan dan pembebasan lahan selesai, masyarakat tidak ingin membiarkan badan jalan tetap berupa tanah yang mudah rusak, terutama saat musim hujan. Malik mengatakan keberadaan jalan tani tersebut sangat penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Selama ini para petani kerap mengalami kesulitan mengangkut hasil panen dari kawasan perkebunan yang berada di belakang permukiman warga karena keterbatasan akses dan medan yang sulit dilalui. Demikian kabar kira pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu. Sampai terang aku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara.
1: Sobat RRI, tahu nggak sih, RRI sudah ada sejak tahun 1945. Dari dulu sampai sekarang, RRI punya pegangan penting yang namanya Tri Prasetya RRI. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji selalu buat kasih info yang valid, jaga integritas, dan bikin bangsa makin solid. Flashback dikit ke masa perjuangan kemerdekaan, RRI itu jadi senjata penting. Lewat siaran radio, semangat rakyat Indonesia makin membara. Dari zaman revolusi sampai era digital, RRI tetap menjadi penjaga persatuan NKRI. Nah, Tri Prasetya isinya ada 3 tekad yang menjadi kompas kerja semua angkasawan dan angkasawati RRI. Pertama, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kedua, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Ketiga, kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Intinya, RRI itu bukan sekedar radio, tapi suara perjuangan, persatuan, dan cinta Indonesia.
2: Kiraha.

Program Paternate Suara Budaya Kiaraha masih di Maso Siang, sahabat budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk wadiah masih terus setia mendengar Program Paternate, baik dorang mendengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Iya, sahabat budaya, saya masih hadirkan ragam informasi di siang ini. Tentunya saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin gabung berbagi informasi, berbagi cerita, boleh sahabat ya. Saya sebutkan lagi DP nomor 3126518, juga di 0821952666695. WhatsAppnya di 0853983951. Sahabat budaya, sebelumnya torang so dengar atau tahu informasi mengenai dengan PT Pertamina Patraniaga yang akan mensyaratkan ya pembelian BBM di SPBU wajib menunjukkan STNK. Oh, kabar terbarunya nih sahabat budaya, kalau PT Pertamina Patraniaga sudah membatalkan rencana kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat pembelian BBM di SPBU gitu ya. Tentunya Pertamina menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan merupakan kebijakan nasional ya, melainkan rencana pengawasan lokal yang sebelumnya akan diterapkan di wilayah Sumatera Selatan. Keputusan pembatalan diambil setelah informasi tersebut berkembang luas dan menimbulkan keresahan masyarakat, sahabat budaya. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan bahwa pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminta maaf atas ketidaknyamanan serta kesalahpahaman yang berdampak secara nasional. Nah, jadi itu ya sahabat budaya, informasi terbaru mengenai dengan Pertamina batalkan syarat tunjukkan STNK untuk isi BBM subsidi. Tentunya yang dimulai pada 15 September 2026. Tapi lagi-lagi updatean terbaru terkait dengan hal ini, kalau pihak PT Pertamina Patraniaga so kase batal gitu ya. Jadi tara ada lagi yang merasa resah gitu ya. Resah dan gelisah enggak sih sahabat budaya? Nah, tentunya tara ada dusta lagi dah ya di antara torang dan juga Pertamina gitu sahabat ya. Baik, saya masih hadirkan informasi-informasi siang ini sahabat. Jadi pastikan tetap bersama Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

Ternate kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan ya di Maso Siang. Sebelumnya turang mohon maaf atas ketidaknyamanan sahabat budaya sempat menghilang dari udara beberapa saat sebelumnya karena terjadi kesalahan teknis di komputer perompak sahabat budaya. Tapi alhamdulillah so normal kembali tentunya. Torang masih hadir di Maso Siang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya yang mau gabung, berbagi informasi, berbagi cerita boleh ya. Bisa WhatsApp, bisa juga telepon, atau yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh.

0: Yang sobat dengar, selanjutnya orang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta ya. Sahabat, untuk umat muslimin dan umat muslimat, orang informasikan kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.42. Untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate jatuh pada pukul 15.42. Saya atau Ramalan mohon batabea di maso siang sampai orang baku dapat kembali di program Torang Badangdut pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya, sekali lagi terima kasih, syukur dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore, subah jauh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: Help!

0: gua kata juga apa.
1: Madiun, kota yang kaya akan hasil pertanian. Berada di daerah subur, berdekatan dengan Gunung Lawu dan Wilis, membuat ketersediaan sayur melimpah ruah. Hal ini bisa jadi merupakan latar belakang munculnya makanan segar bernama pecel di kota ini. Satu makanan yang sudah tidak asing lagi di telinga. Kudapan sederhana dengan cita rasa luar biasa. Berangkat dari sebuah pemikiran seorang pengacara dari Prancis, Jean-Antoine Brisavara, yang menulis pada tahun 1825, Chimoy Secutu March, Zete Dire Cicutue, yang berarti katakan apa yang Anda makan, dan saya akan memberitahu siapakah Anda. Makanan nyatanya adalah produk budaya yang kehadirannya tidak bisa dipisahkan dari pembentukan karakter suatu masyarakat. Ketersediaan bahan makanan terpengaruh oleh lokasi serta keadaan lingkungan suatu daerah. Selanjutnya, hal tersebut mempengaruhi apa yang biasa dimakan oleh penduduk daerah tersebut dalam menunjang aktivitas. Maka tidak berlebihan jika kita menyebut karakter masyarakat Madiun yang sederhana dan rukun dalam perbedaan berasal dari makanan sehari-hari mereka, yakni pecel. Asal kata dan asal daerah pecel memang belum diketahui secara pasti. Namun dalam bahasa Jawa, pecel dapat diartikan sebagai tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Bahan utama sambal pecel yang ditumbuk adalah kacang tanah dan cabai rawit, dicampur dengan bahan lainnya seperti daun jeruk purut, bawang, asam jawa, merica, dan garam. Seperti diungkapkan Rahayu, seorang penjual nasi pecel.
2: Ya, kacang tanah, gula merah, sedikit kencur, asam, terus bawang putih, lombok, daun jeruk purut, garam, nyeh.

0: daun bayu, daun kacang dulu, atau daun lain-lainnya yang seleranya bisa-bisa aja.
1: Dari bumbu-bumbu pedas, manis, asin inilah tercipta rasa luar biasa yang mempunyai kekhasan tersendiri. Konsep hidangan pecel mirip dengan hidangan salad dari Eropa. Keduanya sama-sama menggunakan sayuran segar sebagai bahan utama dan menggunakan topping. Perbedaannya adalah jika salad menggunakan mayonnaise sebagai topping, maka pecel menggunakan sambal pecel. Pecel sering juga dihidangkan dengan rempeyek kacang, rempeyek udang, atau lempeng beras. Selain itu, pecel juga biasa disajikan dengan nasi putih hangat atau ditambah daging ayam serta jeroan. Cara penyajian bisa di dalam piring atau dalam daun yang dilipat. Sering juga disebut pincuk. Seorang budayawan Atmoko mengatakan, dari sepincuk pecel, kita bisa mengambil sebuah pesan menarik dan syarat makna, bahwa seberapapun kekayaan alam yang dimiliki, harus didasari sikap kesederhanaan. Digambarkan dengan penggunaan pincuk sebagai wadah pecel, harus selalu menimba ilmu. Digambarkan dengan kacang yang ditumbuk dan dicampur dengan berbagai rasa bumbu. Pahit manis kehidupan yang sedang dialami adalah tantangan yang pasti dihadapi demi menjadi manusia dengan cita rasa tinggi.
2: Dilihat dari sambal kacang selainnya itu ya, sambal pecel itu kan berat dari intinya dari kacang tanah itu. Itu digeprek, itu diuleni gitu ya, dengan berbagai bumbu. Nah, pengalaman pahit, asam, pedas, manis ya, itu terkumpul dari satu itu hingga terciptalah suatu rasa atau kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dari sayur-sayurannya itu ada beberapa sayuran. Ada sayuran dari pohon pohung, bunga turi itu ya, kacang panjang, kecambah, dan lain-lain. Merupakan satu kesatuan setelah kita padukan jadi satu, yaitu tadi dalam bentuknya nasi pecel itu, kalau orang Jawa tempat untuk makan itu namanya pincuk. Pincuk itu terbuat dari daun pisang itu mbak ya. Itu kalau kita kumpulkan jadi satu tempat, kita kalau mau berkumpul, guyub, gotong royong, akan menimbulkan suatu kekuatan atau keenakan yang ada di dalam pincuk itu tadi.

0: ciptaan dari Allah itu untuk manusia.
1: Dari sudut pandang lain, pecel juga menggambarkan keberagaman pilihan di Indonesia. Meskipun bahan dasarnya sama, yaitu sayur dan sambal pecel, namun jenis sayur yang dipilih, sambal yang ditaburkan, hingga lauk dan kerupuknya boleh berbeda. Setiap orang punya gaya makan pecelnya masing-masing. Dipincuk daun pisang, dipincuk daun jati, ada juga yang digapit lempeng, dan lain sebagainya. Berbeda-beda, namun tetap sah-sah saja. Tetap pecel jua, tak ada campuran yang salah. Masyarakat Indonesia boleh berbeda suku, agama, ras, golongan, dan kepercayaan. Namun perbedaan itu tidak menjadi masalah. Kelezatan pecel nampaknya tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan seorang pencipta lagu keroncong, Suwito, mengabadikan kelezatan pecel Madiun dalam sebuah lagu yang dinyanyikan.

0: bagaimana dengan gizi yang terkandung di dalam sepincuk pecel? Tentu tidak diragukan lagi. Karbohidrat, protein, serat, gula, serta vitamin yang berasal dari sayuran sebenarnya merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa disadari, satu porsi pecel telah memenuhi kebutuhan gizi. Mungkin ada sebagian orang yang enggan menikmati pecel karena takut pada sambalnya yang terbuat dari bahan kacang tanah tersebut. Di mana ada mitos yang mengatakan bahwa kacang tanah dapat menimbulkan jerawat dan gangguan kesehatan lainnya. Padahal, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, manfaat kacang tanah sangatlah besar. Kacang tanah diketahui mengandung lemak, mengandung protein yang tinggi zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks dan fosforus, vitamin A dan K, lecitin, kolin dan kalsium. Seperti diungkapkan seorang ahli pangan, Cucu Nurlila ST.
1: Sebetulnya pecel termasuk makanan yang komposisi campuran yang sempurna ya. Karena dalam pecel itu ada sayurannya, ada bumbu kacangnya juga gitu ya. Di sana juga ada serat, protein. Nah, kita ibaratkan nih ya, Mbak. Misalnya dalam 100 gram pecel ini bisa mengandung 243 kilokalori ya. Proteinnya 11,14 gram, kemudian karbohidratnya 31,72 gram, lemaknya 12,53 gram, ada kalsiumnya juga, fosfor dan juga zat besi di sana. Termasuk juga ada vitamin A. Itu cukup banyak juga, 10.978 IU, kemudian juga vitamin B ada 0,28 mg dan juga vitamin C-nya ada di sana 212 mg. Lengkap. Orang rata-rata takut makan kacang, katanya jerawatan ya. Apapun sebetulnya makanan yang dikonsumsi berlebihan itu pasti ada dampak negatifnya ya. Kalau dikonsumsi secara normal enggak ada masalah. Sebetulnya kalau dikonsumsi secara berlebihan bukan hanya jerawat ya. Jadi kacang juga bisa menimbulkan rematik, meningkatkan berat badan karena memang kacang cukup akan kandungan protein dan juga lemaknya.
0: Ternyata makanan khas daerah juga mempunyai kisah menarik untuk dikulik ya. Yang perlu dipahami bahwa makanan dari sumber bahan terbaik dengan pengolahan yang baik terbukti mampu memberikan kepuasan yang lebih dari sekedar kepuasan lidah semata. Rasa yang tidak hanya tentang sensasi indera pengecap, namun rasa secara makna akan filosofi yang kaya. Dari sepincuk pecel dapat dipelajari bahwa yang beragam nyatanya bisa saling melengkapi. Berbeda bukan alasan untuk tidak bersama. Jadi, selamat menikmati.

0: Prabu Daya Jakarta bersama ya Bang Wawan ya. Dan tema siang kali ini santai aja ya. Ya. Temanya adalah santai saya di saat waktu ... Ya, misalkan santai saya di saat setiap hari Sabtu aja nih Bang Wawan, karena hari biasa saya sibuk banget. Saya wanita karir, saya pria karir. Banyak kerjaan kayak begitu. 0812-112-4928 atau telepon 0213504510 ya. Oke, udah ada Bang Harris di Kalianyar. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam Bang Harris. Paspornya dulu lo be.
1: From 4 FM, suara buri ya, Jakarta. Santai deh.
0: Santai deh. Oke, kalau santai ya Bang Harris, di sela-sela apa aja?
1: Ya di saat ayah udah pas habis ngejemur.
0: Oke, itu ya santainya.
1: Terus udah habis masak air tuh udah nyantai.
0: Asik.
1: Iya, itu kalau masak air kita jam-jam ya, sekarang ini lagi nungguin masak air nih.
0: Sambil nungguin ya. Alhamdulillah dah. Udah matang belum tuh air?
1: Belum.
0: Belonan. Siap deh, tunggu mateng dah tuh ya.
1: Ini buat dimasukin termos Bang, jadi buat.
0: Iya beneran. Lah kudu biar gitu tahan ya. Jadi enggak habis setiap kita lagi butuh air panas, kagak masak lagi tuh gas habis dah tuh ya. Gitu ya. Iya yo. Termos gede kecil apa sedang ya?
1: Ya yang sedang itu Bang, termosnya Bang.
0: Saik lah ya. Alhamdulillah bisa bertahan buat seharian aja deh ya. Berdua sama si Empo.
1: Iya bener Bang, iya.
0: Siap saik dah. Oke, langsung aja mau kirim salam buat siapa? Gak usah lama-lama. Kirim salam buat siapa? Iya, gak usah banyak-banyak.
1: Mengawan deh.
0: Saya terima kasih.
1: Buat Pajikong Dani dan lalu.
0: Amin.
1: Dan juga untuk semuanya deh.
0: Semuanya aja. Pejet. Siap, cakep dah kalau gitu kita demen dah.
1: Siap dan semangat.
0: Yoi, saik. Sehat ya Bang ya. Udah makan kan?
1: Udah.
0: Iya mas soto. Iya kita ke bagian fotonya doang kagak nape. Kita senang aja dah. Siap deh Bang Haris ya. Sehat ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang.
0: Sami-sami Bang Haris. Iya ada Pak Sodirin di Sunter ya Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Abang None, sahabat pendengar RR Prompat. Saya Sodirin, pedagang Dawet Ayu Banjarnegara. Ngapak ya Abang None, silakan merapat ke stand Dawet Ayu Pak Salman di Jalan Flora Fauna di Blok C6 Lapangan Banteng. Wih mantap. Oke, siap baik kalau begitu. Siap. Bentar ya. Oke, lanjut lagi bentaran. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Kita bacain dulu WhatsApp ya. Sebentar ya. Ada Pak Febrianto Faris. Waalaikumsalam Suara Budaya Jakarta. Selamat siang kembali Bang Wawan dari Faris di Batu Malang. Terima kasih loh ya, saya sudah diberitahu siang hari ini. Tadi saya makan siang saya pecel sama tempe orek goreng. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Oke. Baik, udah ada Ajo Budia maaf Tama Juali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paspornya.
2: Pro 4 RI Jakarta. Selamat siang.
0: Salah itu. Berarti hati-hati kok ha. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, santai dah gitu. Iyo salah ste tuh. Harago beda ste tuh mah.
2: Jadi.
0: Kalau Ajo gimana? Santai di saat sela-sela apa, Jo? Kalau santainya Ajo sedang bilo.
2: Oh, sedang istirahat dah.
0: Iyo, iya saat-saat momen lalu siang, lalu malam atau ba? Atau ada hari libur?
2: Ini lalu siang ada.
0: Ini lalu siang. Oh, iyo. Mantap.
2: Lalu siang nanti sakit lah.
0: On deh obana doa dosa deh Allah. Dea tuh.
2: Kane pemotong mesin dah.
0: Astagfirullahalazim. Iyalah, banyak istirahat. Hati-hati
2: ya. Iya, itu nanti istirahat.
0: Siap. Iyalah. Oke, ya udah, jangan banyak gerak itu tangan beko, kanai beko ya, banyak bergoyang yo, jangan yo.
2: Enggak, bergerak.
0: Tamali aja dengar dia. Tamali, sombong jodoh. Omawan yo, oke, siap. Tuh kan, Ali sombong, Ali jo. Omawan. Siap deh. Ya udah kalau gitu Ajo sehat selalu. Tama Ali jaga papa yo. Siap 87. Kemenakanku. Udah makan belum? Udah makan belum?
3: Udah makan belum? Lagi mau makan.
0: Masa apa, Mama?
3: Masak ayam gulai.
0: Onde yo bana lama bana itu. Bilang sama mama kirim ke Jakarta ya. Ali. Jangan lupa yo.
3: Apa? Dengar tadi?
0: Iya, kirim gulanya bilang ke mama kirim ke Jakarta.
3: Oke.
0: Okay. Alright. Mana bunda
3: ya,
0: tu?
3: Bilang.
0: Ah, mana? Kecil lu je bunda tu. Capek lah. Bunda capek lah. Kirim ke Jakarta bunda. Omawan ko lapar ko ha.
3: Bunda tak tahu datang ke sini.
0: Ey.
3: Surprise.
0: Okay. Yaudah. Ali, makasih Ali.
3: Iya, sama-sama.
0: Bye-bye, Ali. Bye-bye.
3: Bye-bye. Om dulu om.
0: Hah?
3: Boleh dengar lagu.
0: Apa?
3: Cinan Bana.
0: Oh, Cinan Bana. Coba nyanyi. Ali aja yang nyanyi. Cinan Bana.
3: Om dulu.
0: Cinan Bana. Coba Ali nyanyi.
2: Coba nyanyi lu.
0: Malu-malu. Kanan.
3: Tunggu cobaan ciinan onde desa bana ketujuh
0: onde
3: luna paraga ona jiko indah bertemu pandang.
0: Oi mantap, oh, keren Ali. Beko ikut itu lomba nyanyi ya.
3: Yo.
0: Oke, okay, Ali. Siap, oke, okay, baik, terima kasih. Ya, baik, kita bacain lagi tadi dari Ajo Sumatera Barat bersama anak-anaknya Ali dan Tamajo. Bunda lagi masak gulai, oke, okay, baik. Lepas itu ada, siapa lagi nih? Oke, okay, ada penelpon, ada Mas Orik, di Jember. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat asam tora budaya Jakarta. Santai dah.
0: Santai dah. Nah, kalau santainya Mas Orik lagi apa sih? Biasanya di sela-sela apa? Kan kita tahu bahwa Mas Orik ini kan sibuk berjibaku mencari duit ya di jalan. Ya. Ada sela-sela santainya enggak?
4: Kalau ayah santainya ini apa?
0: Gimana?
4: Ayah sempat enggak ada santai tiap hari ini ya apa namanya? Terus ini kan. Cuman kalau santai di jalan ayah sih kalau lagi di masjid kalau kayak ya santai sejenak
0: ya. Butuh waktu berapa lama untuk mengambil waktu rehat?
4: Tergantung sebenarnya kalau habis maghrib atau habis maghrib kalau kan kadang nggak ada order gitu
0: nggak ada order
4: nggak gitu ada order ya udah aja ini kan ada di mobil gitu kan di tempat-tempat yang agak luas gitu kan santai gitu di situ sih
0: gitu ya masyaallah gitu. Oke okay. Yang penting ada waktu sela sedikit istirahat begitu ya sambil nunggu klien ya mantap iya
4: kalau ente gimana kalau ente
0: ya ane sih ane kalau lagi libur tidur banyak gitu itu ya itulah terus mantap olahraga lagi. Gitu.
4: Wih siap mantap ya. Tetap semangat
0: dia. Iya pastinya amin insyaallah. Tadi Mas Orik kirim salam buat Ajo Budi ya. Ayo.
4: Betul sekali ya tadi lupa ya. Kalau tolong bilang kakak kalau bisa kalau boleh Ali anda ayo minta nomornya Ajo Budi gitu kalau boleh nanti.
0: Ajo Budi, Mas Orik nih mau silaturahmah boleh enggak?
4: Nah, ya betul-betul Ajo Budi. Mohon minta nomornya Ajo Budi kalau boleh.
0: Siap, baik. Oke, okay, itu aja. Okay. Mas Ori, okay, ini saat ini posisi di mana? Di rumah atau di mana?
4: Masih di rumah ya.
0: Masih di rumah. Oke. Siap. Titik Sandora ya. Okay.
4: Oke, terima kasih banyak ya Bang Wawan ya.
0: Siap, sama-sama.
4: Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas Warik ya. Oke, okay, ada Uni Linda Yanti di Kedoya ya. Katanya assalamualaikum, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah, Uni lagi suapin papa makan. Soalnya mata papa sudah tidak melihat, tidak bisa ya. Sekarang Uni lagi santai dah mendengar suara Uda Wawan yang terima kasih kayak burung perkutut. Ya Allah, suara kita kayak burung berkutut. Ada-ada aja deh si Uni. Udah Wan, salam semua penyiar Prompat, salam semua penggemar A dari A sampai Z. Semoga sehat selalu, amin ya Robbal Alamin. Oke, okay. Assalamualaikum Udah Orik. Tentu ya lelos aja bukan katanya begitu. Oke, okay. Baik, terima kasih. Lanjut lagi ada Ibu Dindin Dermi di Bekasi ya. Katanya Bu Dindin, Prompat FM, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah, siang Bang Wan. Santai saya pas udah selesai bersihin rumah pagi-pagi setelah sholat zuhur dan setelah sholat asar. Salamnya buat Pak Ali Taufan di Residen 2, Bang Harris, Ibu Titi Dewi DJ di Jembatan Besi, dan Ibu Umay. Oke, okay, terima kasih Bu Dindin, semangat. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum, waalaikumsalam, 87 Maluku Utara.
0: Weh, Maluku Rawan. Iya, weh. Beta punya kawan nih, Ale, apa kabar nih?
5: Kabar baik aja nih.
0: Iya, weh. Beta pun nama siapa? Ale pung nama siapa? Beta lupa eh.
5: Ya Bang Tahir lah.
0: Weh, ya Allah. Ya weh. Gimana kabarnya Bang Tahir?
5: Ya kabar baik alhamdulillah. Iyo. Semoga Bang
0: Wan. Ale sing ada kabar buat beta eh.
5: Ya kabar baik buat Bung Wawan gitu.
0: Masya Allah. Beta pikir Ale se so lupa bagi Ale. Ale kasih paspor dulu ya.
5: Pro empat Jakarta.
0: Santai dah. Begitu.
5: Sampai.
0: Oke.
5: Okay. Ya.
0: Iyo, ya. Baik. Kalau Ale, bagaimana kalau santai di sela-sela apa ya?
5: Ya kalau kita tuh santai di sela-sela pagi juga selesai subuh santai gitu. Lalu kalau siang tidur. Mm-mm.
0: Iyo, betul.
5: Ya siang tidur deh. Nanti sholat bangunnya sholat asar, santai lagi gitu.
0: Iyo, ya. Oh begitu eh?
5: Iya.
0: Jadi
5: pagi sampai jam 8 pagi, jam 8 sampai jam 12 itu. Iyo. Itu sibuk, bukan sampai itu.
0: Iyo. Ale, istilah santai ini kan tidur bisa santai, bersantai dengarkan radio atau berleha-leha duduk-duduk saja begitu eh. Kalau Ale lebih ke santainya ini bagaimana tuh? Tidur kah atau apa bagaimana?
5: Oh, santai apa duduk dengar radio banyak.
0: Banyak eh? Iyo. Bagosip enggak? Iya. Bagosip dengan tetangga? Eh? Sing?
5: Oh enggak.
0: Sing.
5: Ya.
0: Sing yo.
5: Ya, sing.
0: Jangan eh.
5: Iyo. Mudah-mudahan jauhkan ya.
0: Iyo, betul. Iya, kalau kita bagosip yang positif eh? Ya kaitannya dengan
5: iyo. Gitu.
0: Betul. Iyo, ge. Yeah, baik. Ali mau bagudah apa buat siapa eh?
5: Ya pertama buat teman-teman yang baru masuk tadi dari dia seluruh budaya sementara dan Bang Wawan semoga sukses selalu.
0: Batu.
5: dan ke Bang Abak Bang Ahmad Ramalan di Purwempat apa Purwempat Ternate.
0: Oh iyo salam buat siapa tadi
5: Ahmad Ramalan
0: iya salam dari beta yo bilang
5: iya,
0: kampung punya iyo batu iyo Ale pung Iya, sebentar. Ale pun dapat salam ini dari Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum.
5: Oh.
0: Iyo, salam kenal. Tentu sehat-sehat saja ya.
5: Iya, terima kasih. Salam balik. Semoga sehat-sehat selalu juga di situ.
0: Ada Mas Orik di Jember. Salam kenal untuk orang Maluku. Sehat-sehat saja ya.
5: Terima kasih, Mas Orik. Semoga sehat-sehat selalu juga di situ.
0: Betul. Oke, okay, baik. Itu saja ya.
5: Terima kasih, Pak Wawan.
0: Dan ke... Amin, amin, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iyo, betapa punya ini Bang Tahir dari Maluku, eh. Oke, baik, kita bacain lagi 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Iya, oke. Baik. Ada Bu Sriati di Cikampek, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Iya, oke. Siap, baik. Salam sehat selalu. Oke, santainya ya ada aja sih katanya. Oke. Terus ada Bu Alma di Citarap Bogor. Waalaikumsalam Bang Wawan, santai saya di waktu gak ada santainya saya Bang. Waduh, Kang Kue selesai bikin-bikin ada aja yang kudu dikerjain. Salam buat semua pendengar Perempat Jakarta. Oke, siap. Yang ini ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Udah masuk, silakan. Ya, kagak kepencet. Ulang lagi 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112498. Ada Nia Angelia Rorotan. Waalaikumsalam siang semua apa nih? Rehat santai depan teras ruko. Aduh, lagi santai rehat dekat santai di depan ruko. Oke, keren. Oke, Ponia, terima kasih. Terus ada Mbak Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wan, salam sehat selalu. Santai saya di saat sebentar, santai saya di saat sore hari bercengkrama bersama keluarga sambil minum teh dan cemilan-cemilan ringan. Rasanya santai dan nyaman. Tumben Bang Wan siarannya kok siang, biasanya pagi. Itu aja cerita dari saya Bang Wan. Oke, terima kasih. Iya, gak apa-apa, sekali-sekali ya. Alright, udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Bang Wan.
0: Waalaikumsalam, pasportnya dulu boleh.
6: Perempat Suara Budaya Jakarta. Santai deh.
0: Santai deh. Pak Herman Ganesa, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar baik Bang Wawan.
0: Alhamdulillah ya Allah, kita demen banget dah Pak Herman ikutan paranin kita di mari. Iya. Kalau Pak Herman santainya di saat apa sih?
6: Santainya ya waktu libur aja, lagi libur.
0: Ini lagi libur atau gimana nih?
6: Iya, lagi libur aja Bang Wawan.
0: Oh, alhamdulillah deh ya. Biasanya kerjanya seperti biasa setiap Senin ame sampai Jumat gitu.
6: Saya mah kadang-kadang nggak tentu sih, kadang-kadang kagak ya tentu. Siang
0: Oh gitu ya, masya Allah. Santainya lebih santai ke tidur apa lehi-lehi aja atau gimana?
6: Ya enggak, saya bakal kerjanya di atas roda Bang Wawan.
0: Di atas roda, roda 4, roda 2, roda 3 atau roda 8?
6: Roda 4.
0: Roda 4. Aduh, asik ya. Ya enggak apa-apa deh. Yang penting jaga kesehatan dah. Itu kudu ya.
6: Malam saya Bang Wawan gitu aktivitasnya gitu.
0: Oh gitu. Malam. Iya, iya enggak apa-apa dah. Yang pentingnya itu.
6: Enggak tentu gitu.
0: Iya beneran. Siap saik. Iya. Baik deh kalau gitu. Mau kirim salam buat siapa? Enggak usah banyak-banyak nanti batuk.
6: Iya, salam-salamnya buat Pak Haris,
0: yeah.
6: Ada Bang Jama, ada Pak Hasan,
0: yeah.
6: Budisin, Pak Aritropan, Bu Umi,
0: Bu Umay,
6: di Tengkarangan,
0: yeah.
6: Doya, Pak Alma,
0: okay.
6: Yeah. Pong Dani,
0: yeah.
6: Bang Ilang, Bu Dindin,
0: yeah.
6: Ya pokoknya semuanya aja.
0: Semuanya aja, bungkus. Siap, kita bungkus aja, siap, cakep, 87. Siap. Yoi, siap. Iya. Oke. Pak Herman dapat salam dari Kakung Jo. Siang Pak Herman Ganesa, salam sehat dan tetap semangat ya. Di tempat Pak Herman ada kabut asap kagak?
6: Juga acara kembali Kalimantan ada Bang Wardi juga. Ada
0: Ika di bawah. Iya. Katanya Kakung Jo di tempat Pak Herman ada asap kagak?
6: Kagak ada asap.
0: Kagak ada asap. Tentu dia paling asap rokoknya Pak Herman deh ya. Ngerokok ya?
6: Iya, ngerokok sambil ngopi gitu.
0: Eh bujuk, jangan kebanyakan air putih, jangan lupa he.
6: Iya.
0: Okay.
6: Siap air.
0: Oke, siap kalau gitu.
6: Asap paling apa Bang Wawan? Pertama baru ada asap.
0: Begitu ya. Alright, baik. Terima kasih. Sehat selalu ya, Pak Herman ya. Pak Herman dapat salam juga dari Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Pak Herman, sehat-sehat selalu ya katanya gitu. Alright, baik deh kalau gitu. Terima kasih Pak Herman. Iya, baik. Oke, lanjut lagi Ade Uda Rudi. Kok di Kuningan atau di mana? Assalamualaikum Uda Rudi.
7: Waalaikumsalam Uda Wawan.
0: Pasportnya Uda Rudi. Onde mande.
7: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah.
0: Santai dah. Oke. Santainya Darudi di saat sela-sela habis ya libur aja atau di saat sedang membawa mobil bisa santai atau gimana?
7: Kalau santai sih kalau untuk sebenarnya sih banyak sih.
0: Banyak ya.
7: Ada wawan kalau okay. Saya santai saya tuh di tiap hari ada peluang buat santai lah.
0: Momen
7: ada.
0: Santainya tapi tuh ya. Sangat luas atau sangat banyak gitu ya waktunya.
7: Cuma yang paling enak apa yang itu? Paling enak banget banget
0: apa itu banget banget.
7: Lagi nonton TV.
0: Yeah.
7: Terus dikasih kasur yang empuk.
0: Waduh. Terus apa lagi?
7: Sambil ada makanan cemilan-cemilan.
0: Onde mande terus deh ente hidup tidur di hotel udah Rudi. Ya Allah. Ente mah sekate-kate dae-dae jae.
7: Bukan di hotel di rumah.
0: Oh di rumah. Oh itu dia. Iya iya. Seenak
7: namanya santai.
0: Itu dia. Seenak-enak ya kasur hotel lebih enak kasur sendiri di gitu rumah. Ya di rumah ya. Ya, ya Allah.
7: Ada istri nanti dipijit sama istri kakinya
0: aduh Edda itu dia
7: gitu,
0: iya aduh
7: kan kita tiap hari kerja kan jadi istri yang ngebantuin lah kesantaian kita di rumah
0: itu dia ya iya baik deh terus ada nih udah Rudi posisi di mana sekarang
7: jadi Ambo itu dapat hari ini jadwal kerja.
0: Jadwal kerja di mana tuh kini?
7: Jadi dapat jatah 3 tamu untuk deh. Jemput di bandara.
0: Oh my god.
7: 3 tamu.
0: 3 tamu jemput tamu di bandara bolak-balik kayak setrikaan dong ya.
7: Iya betul Dawan. Ambo bolak-balik.
0: Enggak apa-apa, tapi cuan berisi buat orang rumah alhamdulillah. Gitu ya.
7: Alhamdulillah. Sekarang ini tamu yang kedua,
0: Dawan. Oh, tamu yang kedua. Ini jatahnya hari ini tamu ketiga mungkin sampai sore habis itu pulang?
7: Enggak. Dapat jatah tamu sampai 3 hari.
0: Alhamdulillah disyukuri ya.
7: Jam 7 malam.
0: Jam 7 malam satu tamu tadi dari Perancis pakai dolar $500 subhanallah. Tamu kedua dari Jepang pakai
7: iya
0: pakai aduh subhanallah ya Allah kita demen banget pendengar-pendengar kita rezekinya banyak kita dapat uang denger ya Allah.
7: Amin
0: alhamdulillah. Amin ya Rob. Iya sih. Udah Rudi dapat salam dari Uni Linda. Assalamualaikum Udah Rudi Hadinata yang rancak mana Baak apanya. Tentu elo-elo saja bukan. Di rumah ada makanan amin. Enak-enak. Udah Wan Jo Udah Rudi datanglah ke rumah Uni katanya.
7: Iya Uni Linda terima kasih salam-salamnya Uni Linda ya. Semoga Uni Linda elo-elo saja.
0: Elo-elo. Terus ada lagi dari Kakung Jo di Lamando. Siang Udah Rudi salam kenal dari Kakung Jo yo katanya.
7: Ya makasih Kang Ujo, makasih. Semoga juga Kang Ujo sehat-sehat juga ya.
0: Terus ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Darudi, Baak Kabanyo. Salam kenal Jambo.
7: Sehat alhamdulillah Uda Suratman.
0: Iyo, Suhatman kan ya. Udah kenal, kan udah di grup Minang Bakaba Uda Suhatman kok Baak. Iya,
7: kita jarang-jarang balas-balas.
0: Iyo, balaslah.
7: Alright. Tanggal 11 Oktober.
0: Kita kumpul-kumpul pendengar Minang Bakaba ya. Lama yeah. Didanga, yo.
7: Onde.
0: Oke, saat ini posisi yang di mana nih?
7: Di jalan tol menuju ke bandara.
0: Oke, jadi lagi kosong ya. Ini ngambil jemputan kedua
7: jemput
0: ya.
7: Tamu yang kedua.
0: Oke.
7: Di jam 3 sore.
0: Yang pertama kalau boleh tahu kita kepo, yang pertama tamunya dari mana?
7: Cina Singapura.
0: Ni hao.
7: Rumah.
0: What the nice.
7: Di di apa perumahan Taman Kebon Jeruk.
0: Chinese
7: Singapura itu.
0: Oke, okay. Baik. Yang kedua dari mana?
7: Yang kedua dari Qatar. Pesawat.
0: Adzan wa salam wa taqilla wa za'a.
7: Oke.
0: Arab. Tafadhal. Syukran. Nanti antum dapat real banyak begitu ya masyaallah. Terus yang ketiga dari mana?
7: Yang ketiga kayaknya dari Jogja.
0: Oh Jogja suka ngencing Pak Rutinipun iya. Nggih. Iki kula gawa gudeg niku lho buat jenengan
7: ngono. Jogja International Airport.
0: Oh, airport. Oh my god. Ya udah, apapun tamunya kita memberikan servis yang terbaik begitu udah Rudi ya. Siap. Saik itu dia. Senyuman iya. Terbaik udah Rudi mendapatkan ibadah buat Darudi. Alright.
7: Amin, sama-sama Dawawan.
0: Okay.
7: Sama-sama juga
0: Dawawan.
7: Sehat-sehat Dawawan.
0: Sama-sama ya. Darudi. Elo-elo yo.
7: Ya, dan buat pemirsa
0: pendengar
7: 4 RRI semoga sehat.
0: Amin.
7: Dan diberikan rezeki sama Allah seluas-luasnya.
0: Amin ya Rob. Uduh, cakep dah, kita saling ngedoain dah ya. Oke, okay, bye.
7: Iya,
0: terima kasih. Sama-sama
7: ya.
0: Darudi.
7: Iya. Iya, sama-sama.
0: Elo-elo di jalan ya. Yo.
7: Iya, makasih doanya Dawan, makasih.
0: Alright, yo. Ikut ya dia Darudi. Ada Pak Komarudin di Tangerang. Waalaikumsalam Uda Wawan. Kalau saya santai di waktu long weekend bareng kumpul saudari di rumah orang tua di kampung sambil bercanda gurau dan sambil makan makanan ala kampung seperti makan di daun pisang panjang, makannya bersami-sami. Aduh, nikmat banget dati ya. Sekian Uda Wawan, salam sehat selalu untuk semua pendengar Pro 4. Terima kasih sambil denger ini. Oh iya Allah, Pak Komarudin makan di daun pisang ya. Kagak ngundang-undang kita. Oke. Cukup tahu aja. Enggak ya. Tetap semangat. Salam buat keluarga ya Pak Komarudin ya. Terus ada Ibu Yati ya di Depok. Panah menarik begini enaknya dengar lagu-lagu zaman dulu enak sambil santai di rumah. Oh, gitu santai ya. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Afif di Sumeneb Madura. Assalamualaikum Rompot FM Suara Budaya Jakarta ta ya. Santai dah, selamat siang Bang Wawan. Santai saya di saat waktu sehabis pulang dari tempat kerja, sepulang dari sekolah. Bo. Sekalengkong ya. Oke, baik. Aha. Baik, lanjut lagi. Aha, oke. Mas Uda Suhatman, assalamualaikum, selamat siang Dawan. Kalau saya pas santai pas libur kerja, momen libur saya habiskan waktu saya sama keluarga. Anak saya yang bontot suka nanya-nanya, kemana ya, kapan ya libur, onde mande. Yolah dake lah jo anak tuh ha. Oke, baik, terima kasih Mas Suhatman yo. Salam buat Pojo ya. Oke, terus ada lagi Mas Haris di Yogyakarta ya. Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Santai dah, terima kasih Abang Dermawan. Nge, podo-podo. Baik Abang Derman Ismail, Abang Wawan, alhamdulillah saya sehat untuk para empok abang, para ancang cing Jakarta semuanya. Masya Allah, saya aku izin jawab ya. Yang di pikiranku sekarang, semoga ucapan-ucapanku gak melanggar larangan. Oke, okay. Ada yang tuh ya. Oke, santai itu juga santai semua tidak tertekan. Santai itu saat gak ada keributan. Santai itu saat semuanya dingin kayak di musim hujan. Kuranglah gitu, kurang lebihnya gitu. Iya, Abang Derman Ismail, Abang Wawan, nobody is perfect. Iya, betul. Doa-doa saya semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kita, kakek, nenek, orang tua, keluarga kita saat sehat-sehat selalu, nggih. Sehat, dimaafkan, dan dapat diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu aja. Terima kasih. Alright. Baik, kalau begitu kita jelang kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih menunggu untuk Abang Po Encang Cingnya Ababe ikutan di mari ya. Jangan kemana-mana ya. Telepon dan WhatsApp 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kaitannya tema kita ya ringan-ringan aja kayak kerupuk ya. Ya, tema siang kita kali ini isi ya, titik-titik-titik ya. Isi dah tuh. Santai saya di satu waktu titik-titik-titik. Ditunggu ya. Jangan lupa password.

Bang Gun di Ciawi Bogor. Waalaikumsalam Bang Wan. Ane Bang Guna Ciawi Bogor request lagu kompor. Dihal kagak bisa request ya. Dengerin aja. Duduk santai di depan laptop sambil dengerin, nyeruput kopi hangat, mendengar era RIP 4 non-stop, bikin sore makin bersemangat. Alright.

Sahabat Budaya, Wali Kota Tidore Kepulauan mendapat penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas dukungannya terhadap pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekda Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di Ternate, Kamis 3 September 2026. Ismail mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara terhadap pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang dinilai mendukung pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah. Menurutnya, bahasa daerah merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu terus dihidupkan, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi muda. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Beralih ke kabar selanjutnya, Polres Ternate melakukan atau maksud kami Polres Ternate melalui seksi hukum memberikan penyuluhan hukum kepada pelajar SMK Negeri 4 Kota Ternate. Kegiatan tersebut membahas bullying dan kenakalan remaja Jumat 4 September 2026. Penyuluhan berlangsung di Aula SMK Negeri 4 Kota Ternate.

Ternate dan diikuti siswa serta siswi atau taruna dan taruni. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar mengenai dampak perundungan serta konsekuensi hukum atas berbagai kenakalan remaja. Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Eka Namukadar mengatakan, edukasi hukum menjadi langkah kepolisian mengenalkan aturan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman terhadap penting untuk membentuk perilaku yang bertanggung jawab di sekolah maupun masyarakat. Demikian kabar Kieraha pukul 16. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya. Tabea Subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Together Nate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Orang Badangdut.
1: Assalamualaikum dan selamat sore Subajo, sahabat budaya. Baku dapat lagi dalam program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya, di edisi siar hari Sabtu tanggal 5 September 2026 bersama Ato Ramalan. Baik sahabat, yang mau request, yang mau kirim-kirim salam, boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di lain telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Badangdut.
2: Iya, halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Dika. Benar, Dika di Taliabu. Baik, Dika, silakan. Mau request lagu apa? Iya, benar sekali sama Atoh. Request lagu apa, Dika?
2: Iya, Dika request lagu dari Gita Yobi, Kak. Merindukanmu.
1: Merindukanmu. Oke, silakan salam-salam buat siapa, Dika?
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Ato yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Terus salam buat Bang Andika ada di jam saya, salam sehat, semoga terhibur. Terus Bunda Ustazah juga, salam sehat. Ibu Natalia, Bang Ono, Ibu Farida, Kak Ayu Dimasohi, Ciguria, Bang Abdul Rahim, Bang Andi Alvaris, Ko Ama, Ko Ai. Terus kan semuanya tanpa terkecuali yang selalu monitor RRI Ternate, salam sehat Dika. Ayo Kak yang di dalam.
3: Halo.
1: Oke, di sana ada Bang Andi juga ya. Baik, Bang Andi sehat Bang?
3: Yo.
1: Oke. Baik juga, luar biasa, alhamdulillah Bang Andi di Jambi. Silakan dilanjut salam-salamnya Bang. Ya.
3: Ya, salamnya pertama buat Bang Ato, sehat selalu, panjang umur, mulai rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat Nyadika, terima kasih sayang, salammu adek, semoga Dika baik saja di sana, sehat selalu sama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Ko Ai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita dari Manado, salam sehat, selam bahagia. Terima kasih Bang Ato, selamat sore.
1: Kembali kasih, selamat sore juga Bang Andi di Jambi, Dika di Taliabu. Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo Torang Badangdut.
4: Torang Badangdut, Badangdut Torang Punya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mari masuk, orang Halbar.
4: Iya, pintu sudah terbuka apa tertutup?
1: Terbuka dong, selalu terbuka untuk Abang Atus.
4: Apa kabar Bung Atus?
1: Alhamdulillah, kabar baik Abang Atus. Kong, kabar baik juga tuh di sana?
4: Oh, kabar baik-baik, cuma panas yang tidak baik.
1: Iya tuh, masih panas nih, belum ujang-ujang nih.
4: Di sini nih, orang bisa sapi, rumput kering, kau kasih makan batang pisang semua.
1: Sapi. Ya ampun, semua kering habis, kau mati habis semua tanaman itu.
4: Nih buah-buah itu dia langsung kering, kau dia gugur begitu.
1: Iya, metal panas ini, insya Allah Oktober itu, so ini, so awal-awal Oktober lah itu, so peralihan lah insya Allah, mudah-mudahan toh.
4: Iya. Kenapa mau mampu berkiram-berkiram lagi?
1: Saya. Baik, Abang Atus, iya.
4: Buat baru ini baru buka jalur.
1: Iya, mau request lagu apa? Tadi ada Dika dan Bang Andi so gabung, sekarang Abang Atus mau request lagu apa?
4: Abang Atus lagu ini sudah ada lagu Ambon yang versi dangdut ini tuh.
1: Hah? Yang mana tuh?
4: Lagu-lagu Ambon versi dangdut.
1: Versi dangdut. Oke. Biasa tuh ada.
4: Ini sudah ya Abang Atus punya tuh yang apa tuh?
1: Yang apa?
4: Cacamea sudah.
1: Oke, yang mana tuh? Caca Ambon.
4: Ah, Caca Ambon itu sudah daripada
1: Bukit. Oke, silakan lanjut salam-salam Abang.
4: Salam dulu. Salam buat Muroni, Willia tuh bagi Bu.
1: Lanjut, silakan.
4: Ini panas sampai
1: sini. Iya, sampai salah salah sebut. Heeh.
4: Salam buat Bunga, Bung Ato. Selamat bertugas, selamat sehat selalu.
1: Amin.
4: Buat semua-semua sudah yang baru lewat tadi ada sibuk kerja lagi.
1: Oke, Abang, makasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Atus di Sahu Timur, Halmahera Barat.
5: No, I said,
1: Sahabat budaya yang mau gabung boleh ya, saya sebutkan di HP nomor 3126518, juga di 082195266695. WhatsApp juga boleh. Halo, Torang Bedangdut.
0: Halo, Dandut Torang Sunya. Bagaimana kabar orang ganteng?
1: Kabar baik juga, orang ganteng. Yang lagi di Tidore, Kak, di mana ini? Ko?
0: Lagi di Tidore sekarang.
1: Lagi di Tidore, oke, ko buce. Soalnya kemarin ngoni bilang ngoni di Haltim, Kong.
0: Mau menuju ke Ternate sekarang.
1: Oh, mau menuju ke Ternate. Siap, ko buce. Kalau ada waktu besok hari Minggu, iko jalan santai. Ada reverse.
0: Oke, mantap.
1: Iya.
0: Saya mau menuju Ternate langsung di Loto.
1: Oh, di Loto. Siap, abang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Masih ada lagu?
1: Lagu ko buce di sini sedua boleh, kalau ada waktu nanti bisa dieksekusi lagunya, mau lagu apa biar dimasukkan ke playlist.
0: Lagu ya, lagu biasa sudah, kalau satu lagu lagu Janji dan Nyatjo.
1: Janji. Ya. Oke, dari Ona Octavia. Oke, Ona Octavia. Silakan lanjut, salam-salam buat siapa nih, Abang? Ayo, ko buce.
0: Oke, salam pertama buat Prato dan operator, semoga sehat selalu. Dan pertama-tama salam buat anak dan istri rumah sini, semoga sehat selalu. Terus ko Ai, ko Ama, Bung Din, semoga sehat selalu. Mama Indah di Akegali, Bu Staga Ida juga, semoga sehat selalu. Supaya bisa baku-baku lagi sama ko Ato dengan rekan-rekan di RRI. Oke, ko Ato, terima kasih.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Ko buce di Rum Bali Bunga Tidore, sahabat budaya. Baik, saya hadirkan lagu berikut ini dari Gita Yubi, Merindukanmu ya judulnya, spesial buat Dika di Taliabu dan Bang Andi di Jambi.

RRI. Tahu nggak kalau RRI punya peran yang luar biasa pada masa awal kemerdekaan? Pada masa awal kemerdekaan, RRI jadi radio pertama yang ada di Indonesia dan media yang menyatukan bangsa. RRI menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat yang berjuang di seluruh Nusantara. Seperti perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. RRI menjadi saksi saat Bung Tomo membakar semangat perjuangan lewat siaran orasinya. Tidak hanya itu, di Semarang, RRI tetap mengudara saat pertempuran 5 hari pecah. Suara RRI terus membakar semangat pemuda untuk terus berjuang. Dengan prinsip sekali di udara tetap di udara, RRI bukan cuma siaran, tapi menjadi saksi sejarah yang menyatukan kita semua sebagai satu bangsa. Torang Badangdu.

0: Sahabat Budaya, Torang terima penelpon selanjutnya. Halo Torang Bedangdut.
1: Halo Torang Bedangdut. Selamat sore.
0: Selamat sore Torang Bedangdut. Dangdut Torang
1: punya.
0: Siap Abang Junaidi yang lagi di Ambon Manise. Sehat Pak Junaidi?
1: Sehat walafiat Bang Ato.
0: Alhamdulillah. Pak Junaidi mau request lagu apa nih?
1: Kita Megizet lagu.
0: Megizet. Oke, okay, judul lagunya? Ya.
1: Judul lagunya ada macam-macam situ, gubuk bambu, apa-apa itu kan putar salah satu sudah sebab Megizet ini kan lagu-lagu bagus-bagus.
0: Oke, okay, siap. Berarti putar salah satu sudah ya dari Megizet.
1: Okay.
0: Lanjut salam Pak Junaidi.
1: Lanjut. Terima kasih, Mato, harapan sehat bersama keluarga. Alhamdulillah yang ada di rumah juga ya, ada operator, terima kasih. Lalu kemudian ada Kuama Kuai, Kuama kasih yang ada Saki lah gitu. Kuama Kuai, Padin juga, siapa ya? Kuai, Bu Iping, ya Iping. Lalu kemudian Abdul juga ya, selamat sore. Ada si perempunya siapa-siapa ya? Mama Ida, Mama Ida, Ibu Ida, Ibu Ida juga semua di alamat pas-pas harapan. Ya juga ada Abu Rahim di Kalimantan ya. Ada kita orang punya Purnama Sari juga, Andi Batam, Andi Bacal juga. Ada siapa Napa Nasrun juga, ada siapa lagi? Ibu Fadida juga ya, terlupa ya semua. Atus, Muatis juga ya, Jelolo, Ono, lalu kemudian kita punya Bunda Air itu dulu, terima kasih banyak. Ada Sari juga ya di Samarinda, Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Itu dulu kata Boto.
0: Siapa Junaidi?
1: Itu dulu, terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Junaidi di Ambon, Manise.

0: Selanjutnya, halo Torang Pedangdut.
1: Datang Wadang le, selamat sore ya Ato.
0: Iya, selamat sore juga Nona Fika yang lagi di Malalayang, Sulawesi Utara, betul ya?
1: Iya.
0: Oke. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, bahagia selalu Nona Fika.
1: Lagunya Ato ikutan.
0: Lagunya apa Nona Fika?
1: Amelia SMS.
0: Oke, SMS dari Ria Amelia. Lanjut salam-salamnya Nona Fika.
1: Pertama-tama buat akak yang tugas, selamat bertugas, selalu melindungi akak sekeluarga yang ada di rumah. Salam yang berkata tadi, bagian lagi di awal. Terima kasih salamnya, ini salam balik. Lalu bangun di Manado, salam saya. Ada Sika, Pak Ayu, Pak Ana, Pak Ayu Rafa, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Musa, Pak Sahir,

0: យើងមានទឹកសម្បត្តិណាសំណងសហគមន៍ងានស្អាតនឹងវិញដែរសំណងសហគមន៍អត់ចាំណាស់ឡើយទៅ
1: Ya, ada Nona Fika. Silakan spesialnya buat siapa?
0: Ya, namanya spesial buat saya.
1: Okey, dah. Makasih ya, Nona Fika.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Baik, Nona Fika di Malalayang Manado. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, Turang Bedangdut.
2: Halo, Tarang Badangdut dan Bangdut Tarang punya.
1: Siap.
2: Sulbar ini.
1: Iya, dari Sulbar, tepatnya di Polewali Mandar. Bagaimana kabarnya Purnama Sari?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik kalau begitu ya. Lagi ngapain sore-sore? Kayaknya lagi rame tuh.
2: Iya, lagunya ini.
1: Lagi rame ditanyain ya, lagi ngapain sore-sore ini, lagunya apa punya? Oke. Lagu apa ini? Ayo Purnama Sari.
2: Iya, lagunya Lagi Cantik.
1: Lagi Cantik.
2: Iya.
1: Oke, pantas lagi bahagia karena lagi cantik gitu ya.
2: Iya,
1: lagi cantik. Oke, Lagi Cantik ini dari Siti Badriah. Baik, lanjut salam-salamnya buat siapa nih?
2: Kirim salamnya ada tadi Nona Fika ya, salam sehat. Terus ada Pak Junedi, ada Bunda salam sehat juga. Ada Bunda Esterlita juga. Siapa lagi satu tuh? Bunda, siapa lagi yang di mana ada itu? Ada... Pokoknya semua-semuanya aja Jim ya, tanpa terkecuali, karena tadi tuh dia nyapa di Pro 1, semuanya aja Jim tanpa terkecuali.
1: Siap, Purnama Sari.
2: Semoga saya selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Kembali kasih, Waalaikumsalam.

Ya, orang mendengar lagu dari Yati Octavia, Janji. Bener ya? Mana nih lagunya? Spesial buat Kobuce di Tidore.

0: Dadap, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat cikit gam.
2: Torang badang dud.
3: Balik lagi di Torang Bedangdut dan Dut Torang Punya Sahabat Budaya. Buat Ngoni yang ingin gabung, boleh saya kembali aktifkan ya di 312-6518 dan juga di 08-2195-26-6695. Yang mau WA boleh juga ya di 08-5398-5339-51. Sahabat budaya, untuk Ngoni yang lagi di Ternate dan sekitarnya, tentunya jangan lewatkan Jalan Sehat ya, RRI Fest 2026. Sahabat budaya bisa bergabung di ya di RRI Fest 2026 untuk Jalan Sehat yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2026, tepatnya di hari Minggu. Start pukul 6 waktu Indonesia Timur di halaman RRI Ternate. Nah, sekali lagi ya, torang mengundang sahabat budaya, masyarakat yang ada di kota Ternate dan sekitarnya untuk bergabung di RRI Fest. Iya, di RRI Fest untuk Jalan Sehat dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tentunya sahabat budaya bisa bergabung untuk ikuti Jalan Sehat, dan tentunya sahabat juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize menarik. Wih, mantap ya. Dapat sepeda, ada yang mau dapat sepeda? Oke. Ada yang mau dapat kulkas? Oke. Ada yang mau dapat TV? Oke. Aduh, hadiahnya besar-besar nih. Jadi, tunggu apa lagi sahabat budaya? Kalau mau dapat hadiah menarik, bisa join ya di Jalan Sehat RRI Fest 2026. Baik, yang mau gabung lagi silakan sahabat. 312-6518 juga di 08-2195-26-6695. Yang mau WA, oke, saya sebutkan lagi nomornya di 08-5398-5339-51. Tadi lagu mana nih? Lagu Lagi Cantik Siti Badriah. Requestan dari Purnama Sari bakal dieksekusi. Tunggu saja ya, Purnama Sari yang lagi di Polewali Mandar bakal dieksekusi. Nah, ini ada yang gabung ya. Baik, saya terima di ujung telepon. So ada, oh yang mana salah ini? Halo. Halo, terang bedeng du. Halo, halo. Iya. Halo, torang bedangdut dengan siapa di mana? Halo. Ya, sudah tersambung dengan siapa di mana? Oke. Okay. Mana nih? Oke. Okay. Sayang sekali terputus sahabat budaya.

Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 16.54, sahabat, orang akhiri program Torang Bedangdut Dangdut Torang Punya untuk edisi siar hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang so bergabung maupun so berdengar. Saya Toh Ramalan, mohon patabea. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo.

0: Santada. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Hai warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sudengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Sudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Halo Sobat RRI, Radio Republik Indonesia atau RRI telah menempuh perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945. Dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital, RRI terus memainkan peran penting sebagai lembaga penyiaran publik. Awalnya, RRI berada di bawah Kementerian Penerangan, berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan penyebar semangat perjuangan rakyat. Memasuki era 1990-an, status RRI berubah menjadi badan usaha milik negara berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005 ketika RRI resmi menjadi lembaga penyiaran publik, LPP. Transformasi ini menandai komitmen RRI untuk menjadi lembaga independen, profesional, dan selalu mengutamakan kepentingan publik. Sebagai LPP, RRI memiliki tugas utama, menyajikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, hingga pelestarian budaya bangsa. RRI juga dituntut hadir di seluruh pelosok negeri, melayani semua lapisan masyarakat. Kini, RRI terus berinovasi. Dari siaran digital, DAB+, hingga aplikasi RRI Digital, semua menjadi wujud adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Satu hal yang pasti sobat, RRI akan selalu konsisten menjaga nilai kebangsaan dan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi generasi kini maupun mendatang. Sekali di udara, tetap di udara.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: 2026. Polres Ternate mencatat 3 kasus tertinggi yang ditangani Satreskrim Polres Ternate selama periode Agustus 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026, bersama saya Tamrin Marsauli, Kepala Bapelitbangda Kota Ternate. Berita pertama, Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe angkat bicara soal pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS yang bertunggak selama Juli hingga Agustus 2026. Laporan selengkapnya reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita kan alokasi anggaran di perubahan. Kalau DPR setuju dibayar sebelum perubahan anggaran, kita bayar.
2: Gubernur Sherly Cuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD untuk mencari jalan cepat agar TPP PNS yang tertunggak dapat segera dibayarkan. Kepada RRI di Ternate, Jumat siang Sarbin mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran TPP melalui perubahan APBD 2026. Namun, jika pembayaran hendak dilakukan sebelum perubahan anggaran ditetapkan, pemerintah harus terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan DPRD.
1: Iya, Ibu Guru saya kasih arahan di teman-teman di tim TPD ya, agar berkoordinasi dengan DPR. Kita kan alokasi anggaran di perubahan. Kalau DPR setuju dibayar sebelum perubahan anggaran, kita bayar. Tapi kan harus untuk persetujuan.
2: Menurut mantan Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara itu, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan pembayaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, koordinasi dengan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan pembayaran TPP dilakukan sesuai mekanisme penganggaran. Di tengah persoalan tersebut, pemerintah provinsi juga terus mendorong peningkatan pendapatan.

0: Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Sarbin mengatakan, komunikasi dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah terus dilakukan untuk mencari peluang peningkatan pendapatan daerah. Ia mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD Maluku Utara, meskipun kenaikannya belum dianggap signifikan.
1: Bahwa PAD terus naik lah, meskipun belum signifikan, dari 700 miliar ke 1,1 T, sekarang sudah bisa kurang lebih 1,4, dan kita berharap akan terus naik untuk memperbaiki pembangunan di Maluku Utara.
0: Sarbin berharap tren peningkatan PAD tersebut dapat terus dipertahankan, sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, sekaligus mendukung pemerintah memenuhi berbagai kewajiban anggaran, termasuk pembayaran hak-hak aparatur sipil negara. Sementara untuk TPP yang tertunggak Juli dan Agustus, pemerintah masih menunggu langkah koordinasi TAPD bersama DPRD Maluku Utara terkait kemungkinan pembayaran sebelum perubahan APBD ditetapkan. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
2: Polres Ternate mencatat 3 kasus tertinggi yang ditangani Satreskrim Polres Ternate selama periode bulan Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh berikut ini.
3: Saksi-saksi yang ada mencari petunjuk serta nanti setelah kita cukup bukti mungkin akan kita gelarkan.
4: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate mencatat 3 kasus paling menonjol yang dilaporkan di aduan pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Ternate. 3 kasus yang tercatat paling tinggi di Kota Ternate adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, investasi ilegal menawarkan keuntungan tidak wajar dengan kerugian hingga miliaran rupiah, serta penipuan melalui media sosial termasuk jual beli kendaraan dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate, Ibtu Arif Budi Aji, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya.
3: Perkara yang dominan kita tangani pada bulan Agustus ini banyak laporan pengaduan, yaitu pertama masalah pencemaran nama baik, kemudian jual beli online yang berujung pada penipuan, lalu yang terakhir adalah yang kita garis bawah adalah investasi bodong atau investasi tanpa izin. Untuk perkara-perkara ini dominan yang kami terima di Polres, sehingga langkah kami yaitu pertama melakukan penyelidikan secara maksimal, pemeriksaan saksi-saksi yang ada, mencari petunjuk, serta nanti setelah kita cukup bukti mungkin akan kita gelarkan.
4: Atas nama Kapolres Ternate, dirinya menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial dan menahan diri agar tidak terpancing bujuk rayu yang memanfaatkan media sosial termasuk Facebook. Reporter Syakir Saleh melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate menyalurkan bantuan kepada korban angin puting beliung di RT 14 RW 4 di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Jumat 4 September 2026. Bantuan tersebut diserahkan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Ternate, Dr. Muslim Gani, kepada korban sekaligus pemilik rumah, Hadijah Daud. Muslim Gani berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban, khususnya dalam memperbaiki bagian atap rumah yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Sementara itu, Wakil Ketua Basnas Kota Ternate, Haji Mukmin Arif, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat dan para muzaki melalui Basnas Kota Ternate. Menurutnya, bantuan yang diberikan meliputi senggolombang, senggulung, dan paku. Selain itu, Dinas Sosial Kota Ternate menyalurkan bantuan paket sembako kepada korban angin puting beliung. Peristiwa angin puting beliung yang mengakibatkan sebagian atap rumah Hadijah Daud rusak terjadi pada Kamis 3 September 2026. Sementara itu, saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat pada Agustus 2026, Maluku Utara mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,28%. Berikut laporan Davi Baba.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat pada Agustus 2026, Maluku Utara mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,28%. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, angka tersebut berdasarkan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang mencapai 114,25%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate yaitu sebesar 5,75% dengan IHK 114,91. Sementara itu, Kabupaten Halmahera Tengah mencatat inflasi sebesar 3,8% dengan IHK 111,22. Inflasi tahunan di Maluku Utara terutama dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok transportasi yang mencapai 14,75%. Kemudian kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 7,23%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,95%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran naik 4,18%, sementara kelompok rekreasi, olahraga dan budaya naik 3,80%. Kenaikan juga terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 3,7%, pakaian dan alas kaki 1,88%, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,51%. Di sisi lain, kelompok pendidikan justru mengalami deflasi 0,7%.
2: Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,28% dan inflasi tahun kalender sebesar 3,79%. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 1,63% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,57%. Kelompok pengeluaran yang juga menyumbang deflasi bulanan antara lain kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dan kelompok transportasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi bulanan antara lain kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian kelompok kesehatan, kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
1: Untuk perkembangan harga secara bulanan, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat Maluku Utara mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,64% pada Agustus 2026. Davi Baba melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Dari meja redaksi saya, Tamrin Marsoli, Kepala Bapeletbangda Kota Ternate, bersama teknik Mansur Jarkasi dengan desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sore, redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 95,1 FM Roma Ternate, suara budaya Kiraha.
3: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini bareng Fajar. Sahabat budaya, Toro masih akan hadirkan pilihan informasi, lagu-lagu, dan juga tentunya ragam program siaran menarik yang akan menemani ngoni per ruang badengar di edisi malam hari ini. Di pukul 19:21 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, Toro masih akan hadirkan pilihan lagu spesial untuk sahabat budaya semua yang masih dalam perjalanan, yang sedang menikmati ragam rutinitasnya di edisi malam hari ini. Terang, ingatkan selalu sahabat budaya, hati-hati dalam perjalanan, jaga selalu fokus nguni semua. Dan pastinya tetap dengarkan Terang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Proempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: रहा।
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sahabat Dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19.45 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate. Allah.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Keraha. Probat dari Ternate Suara Budaya Keraha masih bersama dengan kami di 95,1 FM tentunya. Masih menemani rondengar Anda, sahabat diri malam hari ini ya, di edisi malam minggu ya. Pastinya banyak warga masyarakat Kota Ternate yang sedang berlalu lalang ya, sedang menikmati perjalanan di Kota Ternate malam hari ini ya. Terpantau dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Torang lihat kondisi jalanan terpantau cukup ramai, sahabat budaya torang kesiangan selalu untuk jaga fokus, jaga perhatiannya, kalau bisa hindari dulu yang namanya penggunaan gadget, smartphone atau handphone nguni semua saat berkendara. Mau itu yang ada mau bawa motor, yang ada sementara bawa mobil, selalu hati-hati di perjalanan. Jangan lupa juga sahabat budaya, di jam 8 malam harusnya ini sudah ada makanan yang terisi dalam perut ya, supaya pastinya bisa membantu menjaga sahabat budaya kondisi tubuh tetap stabil, tetap prima, tetap sehat dan bugar tentunya. Apalagi besok hari Minggu ada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satu kegiatan sahabat budaya yang juga hadir besok ya, sahabat budaya, besok ada kegiatan jalan sehat yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 ini. Dan kalau sahabat budaya mau tahu RRI Fest itu seperti apa, ada kegiatan apa saja, jangan lupa untuk baronda-baronda di pelataran RRI Ternate di Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Ada berbagai macam UMKM, stand UMKM yang hadir. Ada juga berbagai macam makanan dan juga ada sembako-sembako juga, sembako murah pastinya yang dihadirkan di kegiatan RRI Fest besok hari. Dan ada kegiatan jalan sehat juga. Siapa tahu sahabat budaya mau ikut jalan-jalan sehat ya. Itu jam 7 pagi sudah mulai jalan sehatnya. Jadi siapa tahu sahabat budaya punya rencana mau jalan sehat, bisa ikut RRI Fest besok, yang mana nanti ada dia pe door prize. Kalau sudah bicara tentang door prize berarti ada DP hadiah. Siapa tahu sahabat budaya bisa jadi yang beruntung untuk ikuti kegiatan RRI Fest besok ya, sahabat budaya, tepat di hari Minggu tanggal 6 September 2026 pagi, sampai dari pukul 6 sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi kalau sahabat budaya mau dapat door prize, mau coba untuk menguji kehokian, keberuntungan sahabat budaya, silakan datang ke RRI Fest. Banyak kegiatan yang disajikan, jadi jangan sampai sahabat budaya kelewatan. Terima kasih hadirkan sahabat budaya pilihan lagu-lagu informasi, tentunya masih menemani sahabat budaya semua. Salah satunya lagu berikut ini yang torang suka siap untuk sahabat budaya. Kalau dari tadi sudah dengar lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu daerah maksudnya, lagu daerah sudah dengar, ada Maluku Utara, ada lagu Indonesia Timur. Sekarang torang mau ajak sahabat budaya dulu untuk ikuti lagu berikut ini. Ada Juicy Lucy spesial untuk Anda yang mungkin sedang dalam persimpangan di pemberhentian lampu lalu lintasnya. Ada lampu kuning dari Juicy Lucy yang menemani perjalanan Anda malam hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan sahabat Duryatro masih menemani Ruan dengan Goni Samua di malam hari ini. Pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur di Gamam Gaya malam-malam kali ini. Ya, ada beberapa informasi yang masih akan terhadirkan untuk sahabat budaya. Salah satunya, malam hari ini sahabat Duryatro pengen kasih ingat Goni Samua yang mungkin besok ya di hari Minggu sudah punya rangkaian kegiatan yang akan dijalankan. Jangan lupa, nanti kalau sahabat budaya lewat di Jalan Sultan Hairun nomor 2, tepatnya di depan Gedung RRI Ternate, sahabat budaya bisa mampir-mampir juga tuh di pelataran area parkir Gedung RRI Ternate, karena di sana orang sedang melaksanakan kegiatan namanya RRI Fest atau juga ya rangkaian kegiatan dari Festival RRI di 2026 ini yang akan dilaksanakan juga besok ya sahabat budaya. Ada berbagai gerai UMKM yang sahabat budaya bisa pilih-pilih mau makan apa di sana. Ada juga berbagai menu-menu sahabat budaya, ada juga berbagai sembako juga, sembako murah yang dijual di sana sahabat budaya. Jadi siapa tahu sahabat budaya bisa beruntung. Jangan lupa besok juga akan ada door prize jalan sehat ya sahabat budaya. Siapa tahu sahabat budaya bisa jadi yang beruntung untuk menjadi pemenang door prize besok.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat malam Sobat Dude, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Terus kembali hadir menemani rondingan Sahabat Dudaya. Ada pilihan lagu-lagu, siap tolong hadirkan untuk Sahabat Dudaya semua di program Sagu Santai dengan lagu malam hari ini. Masih akan tolong hadirkan Sahabat Dudaya untuk Oni yang ingin bergabung. Boleh bergabung di layan telepon torang di 0921-3126-518 atau juga menghubungi torang di 0821-9526-6695. Sembari menanti menunggu requestan-requestan lagu Sahabat Budaya, torang hadirkan dulu beberapa lagu pilihan berikut ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sahabat Budaya Tromasi Batamang, Sahabat Budaya semua, di malam hari ini pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Tromasi ajak Sahabat Budaya mau bergabung, bisa request di line telepon 0921-3126-518. Ada juga di line telepon lainnya di 0821-9526-6695 Sahabat Budaya. Kalau ngoni mau bergabung malam hari ini boleh, yang mau titip salam-salam lewat WhatsApp juga boleh di 0853-9853-3951 Sahabat Budaya. Tentunya malam hari ini malam minggu ya, semua yang ada beraktivitas, torang harap hati-hati di perjalanan, jaga selalu fokus, jangan keselari kendaraan. Ingat selalu jaga keselamatan ya, agar sampai ke tempat tujuan dengan aman dan juga selalu nyaman dalam perjalanan, Sahabat Budaya. Baik, malam hari ini ada yang bergabung, torang tarima dulu Sahabat Budaya yang bergabung malam hari ini. Selamat malam, Sagu, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo Bung Andi.
1: Iya betul.
0: Iya Bung. Fajar, ya? Betul Bung Andi. Kabarnya bagaimana Bung Andi di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa nih Bung Andi?
1: Lagu apa? Daerah atau apa? Bebas.
0: Bebas. Lagu daerah boleh. Lagu Indonesia Timur juga boleh.
1: Oh, kalau Indonesia Timur. Lagunya anu aja. Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu, yang mana nih Bung Andi?
1: Beta Bukan Baju.
0: Oh, Beta Bukan Baju, oke, siap-siap. Salam-salam silakan Bung Andi.
1: Ya, salam pertama buat Bung Fajar, untuk kantor, sudah sehat selalu. Ada Purnama di Sulawesi Barat, lagi monitor juga nih. Ada Mama Enda. Ada Bung Din, ada Bung Andi di Batam. Ada Ko Amat, Ko Buce, Ko Ai, Ko Isin, siapa lagi ya. Bunda-bunda semua di Manado, salam semuanya. Pak Junaidi, Bung Otis, Pak Yakin, dan semua-semuanya tanpa kecuali. Itu aja Bung Fajar, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung malam hari ini. Sahabat Budaya mau bergabung juga? Torang masih menanti satu penelpon lagi kalau mau bergabung sebelum torang putar lagu-lagunya. Malam hari ini juga ya, torang tadi sempat pantau di Jalan Sultan Hairun, walaupun sudah pukul 10 malam, jalan kota Ternate masih tetap ramai. Ya namanya malam minggu ya, malam yang seakan-akan sampai jam 3 pagi juga masih ramai ya. Ya apapun aktivitasnya Sahabat Budaya malam hari ini, torang doakan semoga ya selalu sehat, selalu aman, selalu nyaman di perjalanan. Yang ada bawa kendaraan yang torang lihat nih dari pantauan torang PKC malam hari ini, ada yang bawa motor sambil bermain HP, ada juga yang bawa auto sambil bermain HP, lapas dulu HP itu tolong. Ini sampai orang bilang tolong nih, supaya hati-hati ya, karena handphone ini satu kali orang haga bisa lewat 20 menit, yang sampai orang haga HP sebentar, orang fokus sudah terganggu ya, tara jadi fokus, nah itu ujung-ujungnya malah rugi di orang Sahabat Budaya. Masih Batamang Sahabat Budaya semua, orang putar dulu lagu requestan dari Bung Andi malam hari ini dengan Mita Talahatu, Beta Bukan Baju.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Suara Budaya Kieraha masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu. Tora masih ya, sahabat Duria buka kesempatan untuk sahabat Duria mau bergabung ya untuk request-request lagu malam hari ini. Boleh ya, sahabat Duria ya. Tora terima dulu penelpon yang sudah bergabung ya. Selamat malam Sagu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Sagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Kak Purnama.
2: Iya.
1: Oke, kali ini betul ya. Daripada panggil Kak Sari, panggilnya Kak Purnama biar jangan salah lagi.
2: Iya, betul.
1: Iya, Kak Purnama kabarnya gimana di sana?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa nih Kak Purnama?
2: Purnama kan aja WA, jadi enggak usah dibaca ya karena lainnya udah gabung gitu.
1: Oh, oke, okay. siap Kak Purnama. Iya.
2: Purnama mau request lagunya Salah Salili.
1: Salah Salili, oke siap. Salam-salam, silakan Kak Purnama.
2: Lagu ini terbengkis sebagai seseorang ya, yang baru lewat tadi. Kemudian saya selalu di sana. Terus ada yang Mama Indah, ada Bang Din, Kak Ali Kucin, Kandang Faris, ada Bang Andi yang baru lewat ya, salam sehat. Ada Bunda El, Bunda Natalia, Ibu Karidia, Pak Nasron, Nona Fika, Pak Junedi. Apalagi ya, semua-semuanya ada bintang Petara Kecali. Buat Bang Fajar, semoga sehat ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Purnama sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat dia, mau bergabung boleh ya. Terus masih terima satu penelpon lagi kalau mau bergabung ya. Tentu saja di malam hari ini ya. Baik, ada yang bergabung kembali. Torang terima dulu penelpon yang bergabung. Baik, selamat malam, dengan siapa di mana Sagu?
3: Halo, santai dengan lagu.
1: Selamat malam Bung Din, bagaimana kabarnya Bung Din di tidur di sana?
3: Sehat-sehat selalu, terus kembali balik.
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu juga Bung Din.
3: Ini Bung Taslim?
1: Ini dengan Bung Fajar.
3: Oh, Bung Fajar.
1: Iya, betul sekali Bung Din. Bung Din,
3: selamat bertemu lagi Bung Fajar malam ini.
1: Betul,
3: minggu.
1: Betul sekali Bung Din. Malam minggunya aman Bung Din?
3: Aman.
1: Malam minggu ini mau request lagu apa nih Bung Din?
3: Kalau saya punya lagu, saya minta lagu, saya request lagu dari Tidore Punya Cerita, ada?
1: Tidore?
3: Tidore Punya Cerita.
1: Tidore Punya Cerita, baik-baik. Lagunya ada, Bung Den?
3: Ada.
1: Ada lagunya?
3: Alhamdulillah, ada.
1: Iya, silakan.
3: Salam dulu.
1: Silakan, Bung Den, silakan.
3: Oke, salam pertama buat Bung Fajar dan operasinya saya kami yang ngomor, dan buat Purnama Sari yang berlewat tadi, kalau salam sama saya, salam balik, semoga dua tiga salam yang ngomor, dan Pak Sandi Batam, Andi Asyaris Batam, nama Indah, tadi Erwin nama Indah di sini, Palu, sudah hari untuk Oscar, dan buat Mbak Sari, Bu Hari dari Palu, dan buat Abang Atus Otimu, Bung Fajar sama istrinya, dan buat Pak Yasin, nama Ulfa, dan buat Abang Otis, dan buat Ko Ai, Ibu Esterlita, Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda siapa nama Anggra ini di mana ada sama semua lembut, mereka masing-masing, dan buat siapa lagi ya, Sim ini di Mari Kudus sana. Dan semua fans di mana saja berada, tapi satu persatu tempat kecuali lagu ini terlebih nanti buat diri saya sendiri, dan salam yang terakhir buat keluarga di sini semua sebagai nomor. Oke, terima kasih Bung Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Dian sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat, dia terputar dulu dua lagu requestan di malam hari ini. Spesial untuk sahabat budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tidak tampak dalam di peta dunia namun terkenal hingga ke penjuru dunia. Iya, kalau bukan Tidore, nama yang indah seindah panorama alam yang menakjubkan. Tidore menyimpan sejuta cerita, mulai dari sejarah, adat dan budaya, hasil alam, rempah, hingga wisata yang sangat menggoda. Udara yang segar, angin yang sejuk menambah serasa telah mengisi energi yang hilang. Mata memandang jauh, menetap di langit yang membiru dihiasi awan yang bergumpal. Terbayar sudah setelah perjalanan yang jauh. Sekarang kami berada di Benteng Tahula yang merupakan benteng peninggalan sejarah. Benteng Tahula di Tidore adalah benteng peninggalan Spanyol yang dibangun pada abad ke-17 untuk mengamankan wilayah Tidore dan sebagai basis pertahanan melawan Portugis dan Belanda.

Benteng ini terletak di Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan, dan dibangun di atas titik tinggi batuan karang untuk memantau wilayah sekitar. Benteng Tahula juga menjadi saksi sejarah perlawanan Kesultanan Tidore dalam mempertahankan wilayahnya dari penjajah. Benteng Tahula mulai dibangun pada tahun 1610 di bawah pimpinan Gubernur Spanyol Cristóbal de Azcueta Menchaca dan selesai pada tahun 1615 pada masa Gubernur Spanyol Don Jerónimo de Silva.

Setelah menikmati pemandangan alam di Benteng Tahula, kami pun bergegas menuju Pantai Tugulufa. Kota Tidore Kepulauan nyatanya memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Pantai Tugulufa adalah salah satu destinasi wisata di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Pantai yang terletak di Kelurahan Indonesiana ini dijadikan sebagai kawasan wisata terpadu sekaligus menjadi ikon Kota Tidore Kepulauan. Kawasan wisata yang baru diresmikan itu kini menjadi pilihan utama warga Kota Tidore saat tiba akhir pekan. Mempunyai fasilitas yang seperti tempat duduk yang tersedia membuat kawasan ini kerap dijadikan lokasi perhelatan event oleh berbagai kalangan. Pantai Tugulufa juga menjadi lokasi perhelatan Sail Tidore pada tahun 2022 lalu. Kehadiran Pantai Tugulufa memang mendapat respon baik dari masyarakat Tidore.

Selain itu, jejeran warung dan pedagang kaki lima di kawasan tersebut membuat pengunjung bisa menikmati beragam kuliner dengan harga terjangkau. Demikian lokasi wisata Pantai Tugu Luva yang jadi tempat pilihan berlibur bersama keluarga. Selamat berlibur, akhir pekan, sampai jumpa kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe agar mendapat notifikasi video kami yang baru.

Sahabat Dunia dimanapun Anda berada, di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Torang pamit undur diri dari program Sagu malam hari ini. Torang ucapkan terima kasih untuk sahabat budaya semua masih mendengarkan Torang di malam hari ini. Tentunya semoga ragam informasi dan juga pilihan lagu-lagu yang sudah Torang hadirkan bisa menjadi peneman untuk sahabat budaya. Dan sebelum Torang pamit, Torang juga informasikan nanti di pukul 11 masih ada pilihan lagu-lagu yang akan Torang hadirkan untuk sahabat budaya, jadi jangan dulu kemana-mana. Berikut Torang hadirkan satu lagu terakhir di Sagu, ada Enau featuring dengan Ari Lesmana, spesial untuk Anda, sesi potret.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

raha. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui saluran 95,1 FM, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Minggu 6 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Nguni kembali mendengar rapat orang di Prompat RRI Ternate pagi ini Minggu 6 September 2026 bersama saya Rima Amurang tergabung dalam tim Kieraha pagi. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah torang sampaikan

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terung bangun apa lagi di Hikmah Pagi bersama narasumber kita pagi ini ada Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Hari ini terung akan membahas mengenai silaturahmi. Ya, silakan Ustazah.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pagi ini kita walaupun di penghujung waktu ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.
0: Insyaallah.
1: Salawat dan salam kita tentu saja tidak henti-hentinya ke Rasulullah Muhammad SAW. Tema kita yaitu silaturahim. Silaturahim ini sangat dianjurkan ya, karena ada beberapa fadilah yang terkandung dalamnya. Pertama itu panjang umur, murah rezeki, dan tentu saja banyak saudara. Dan bersilaturahim mungkin kita itu lingkungan baru, tapi dengan kita bersilaturahim maka akhirnya kita membangun persaudaraan. Ya sudah pengaruh yang lain ya, kita banyak saudara kita ya, dan tentu saja yang tanpa kita sadari mau disitulah Allah akan memperpanjang umur kemudian juga memurahkan rezeki. Ya. Kalau hal-hal yang positif yang berakibat dari silaturahim kita, maka kenapa kita tidak laksanakan? Karena ini satu hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ya, untuk itulah maka termasuk hari ini kita lewat RRI juga dalam silaturahim ya. Kita dari di udara kemudian lama juga bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, maka ini juga satu silaturahim yang tidak langsung kita bersentuhan, tapi langsung kita bisa lewat saudara atau lewat apa udara. Nah, mari kita tentu saja ingin silaturahim kita bertetangga, begitu juga keluarga, tentu saja apa kita putus karena orang memutuskan silaturahim itu ya jam dalam Al-Quran itu adalah berat. Jangan-jangan berani memutuskan silaturahim karena Allah tidak menyukai orang memutuskan silaturahim. Nah, untuk itulah dengan silaturahim insyaallah hati kita menjadi senang, tenang, kemudian juga kita bisa berkunjung paling tidak lewat telepon karena mungkin waktu kita pada zaman sekarang ini semua tentu saja sangat-sangat keterbatasan dengan berbagai kesibukan ataupun pekerjaan itu membuat kita jarang untuk berkunjung.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustazah. Ustazah, apabila ada orang yang menyakiti kita, kita sudah memaafkan, tapi tetap menjaga jarak dengan orang tersebut. Apakah itu termasuk memutus silaturahim, Ustazah?
1: Saya kira itu tidak suatu kebijakan. Kita juga tahu karakter orang tersebut. Kalau kita terlalu dekat juga, nanti menimbulkan hal-hal yang negatif. Maka sebaiknya memang kita bersikap seperti itu. Bukan berarti memutuskan silaturahim. Artinya, kalau dia berdekat, sering-sering dekat, kemudian akan menimbulkan satu konflik, maka sebaiknya kita menjaga jarak. Kita doakan, ya. Kita doakan, mudah-mudahan dia bisa sadar, kemudian dia juga bisa menyadari, ya. Sehingga, ya, kapan-kapan kita baru bersilaturahim, tapi jangan lama-lama, ya. Jangan lama-lama, ya, sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sadar misalnya lewat atau berdiri sebentar menanyakan bagaimana keadaannya atau telepon kalau dia tidak jawab telepon kita tidak masalah kita sudah coba untuk bisa menghubungi kembali memperbaiki apa silaturahim sudah putus atau karena ada hal-hal yang kurang berkenan kita jangan memutuskan kita minimallah kita lewat HP misalnya menanyakan keadaan bagaimana sehat cukuplah dia membalas alhamdulillah pada tidak maju tidak apa-apa tapi kita sedang seperti itu lama-lama kan saya diamkan saya terbalas telepon atau HP tapi dia tetap saja menghubungi saya dia akan menyadari juga anak seperti itu Sekira demikian.
0: Baik, Ustazah tadi Ustazah mengatakan dan memang perkataan ini banyak saya dengar bahwa silaturahim itu memperpanjang umur. Padahal yang kita tahu kan sebenarnya untuk usia itu sudah menjadi rahasia dari Allah. Jadi bagaimana dengan tadi silaturahim memperpanjang umur, Ustazah?
1: Iya. Ini kan dijamin dalam hadis Rasul, ya. Jadi mungkin dengan silaturahim itu ya bisa saja memang takdir kita manusia itu kan sebelum lahir kan sudah ditentukan kapan meninggal, kapan buat apa. Tapi dengan bersilaturahim itu mungkin bisa memperpanjang umur kita. Itu yang Rasulullah yang sampaikan, bukan manusia yang sampaikan. Rasulullah menyampaikan bahwa salah satu fadilah dari silaturahim itu panjang umur. Artinya secara agama atau secara hadis itu kan sudah sedemikian. Orang aja bersilaturahim insya Allah banyak umur. Nah, secara kesehatan, ya ketika kita bersilaturahim itu kan, misalnya kalau di rumah kita sumpah kita apa bete ya di rumah sendiri, ya hanya kan berbagai apa penyakit timbul ya karena stres mungkin. Tapi kalau kita bersilaturahim kan, ya hanya kan senang kan yang tadinya ketua mungkin berbagai permasalahan yang kita diemban sendiri mungkin dengan cara bersilaturahim ketua bercerita walaupun kita tidak sampaikan ketua punya masalah tapi minimal kan ketika dalam bercerita itu kan pasti ada yang hal-hal yang mungkin ketua bercerita terus ternyata ada orang lain punya masalah misalnya terus cerita orang ini sakit atau bagaimana tapi dia tapi karena dia mungkin bersedekah bisa hanya kan ternyata dia sembuh ya ada tanpa ini tapi secara langsung tidak tapi ketika kita bisa mendengarkan orang itu sampaikan betul ya dengan bersedekah bisa Allah angkat penyakit dan musibah dijauhkan. Berarti yang kita sudah memperoleh satu apa pelajaran secara tidak langsung kan. Jadi kita bisa menyadari kata dulu coba untuk apa memberikan jalan keluar atau membantu orang yang sedang susah. Mudah-mudahan dengan bantuan saya tidak seberapa itu Allah bisa mengangkat membuat jalan keluar dari siapa yang permasalahan atau keluarga yang sakit ya kan
0: baik ya Ustazah mungkin singkat saja yang terakhir kesimpulannya silahkan
1: ya baik jadi dalam salah satu diskusi Allah berfirman rahim rahman nastaqatu min ismi manasalahu wasalatuhu min kota ahabata rahim silaturahim itu adalah sebagian dari nama salah satu nama Allah itu kan rahim rahman rahim ya. Man masalah siapa menyambung akan kesambung. Man masa ahabata siapa memutuskan akan kepotong. Ya. Jadi putus, kalau tali putus itu kan bisa disambung. Tapi kayu yang sudah dipotong ya sudah bisa seperti itu. Allah katakan Allah ajak bagi orang yang apa yang juga silaturahim. Marilah walaupun misalnya lewat RRI saja, lewat udara saja, ini juga kan silaturahim. Ya. Mereka bisa mendengarkan kita sapa mereka untuk orang yang masuk ya pasti kan menanyakan sudah sehat ya mudah-mudahan di RI itu sehat itu kan sebenarnya itu doanya secara tidak langsung tapi itu kan sudah ucapkan berarti kan itu sudah menyambung sudah selesai ya saya kira demikian lebih dan kurang mohon maaf jazakumullah khairan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah menjadi narasumber pagi ini. Sahabat budaya, saatnya turun bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti penyampaian warta berita sepekan.
2: Pagi hari ini, terima kasih banyak untuk Umi Masni yang sudah berbagi ilmu dan nasihat ya untuk kita semua pada pagi hari ini untuk di kuliah subuh. Semoga apa yang kita dengarkan pendengar menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Bung Tahir di Susupu ya. Terima kasih juga untuk Om Jojo yang ada di Toloko. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian ya. Pamit untuk di kuliah subuh dan nanti kita akan lanjutkan ya untuk di Ternate pagi ini. Dan selanjutnya Anda ikuti untuk Warta Sepekan spesial hari ini untuk edisi Minggu 6 September 2026.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan Warta Sepekan yang akan dibawakan oleh Opi, maksud kami Novianti Marasabesi. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, inilah Warta Berita Sepekan Radio Republik Indonesia Ternate, Minggu 6 September 2026. Sejumlah peristiwa penting dan aktual yang terjadi selama sepekan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda bersama saya, Novianti Marasabesi. Saudara, kita mulai dengan berita pertama. Saudara, Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling terbanyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Laporan reporter Sofian Togubo.
2: Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satunya penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Puskesmas Kalumata Dr. Katima Albar mengatakan kasus yang paling banyak ditangani Puskesmas Kalumata selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti batuk, radang tenggorokan disertai demam. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA terutama terjadi pada Agustus 2026 dari sekitar 100 hingga 200 pasien yang berkunjung setiap hari. Sekitar 60 pasien mengalami gejala ISPA.
3: Kita hampir 2 bulan terakhir ya, kita mengalami cuaca ekstrim ya, panas. Jadi memang untuk saat ini tren di Puskesmas itu kami lini pertama untuk pelayanan. Jadi yang paling banyak itu otomatis ISPA. Ya, ISPA, infeksi saluran napas bagian atas ya, bisa batuk, bisa radang tenggorokan, disertai juga bisa demam. Jadi untuk bulan Juli Agustus itu yang paling banyak itu di bulan Agustus itu paling banyak tertinggi itu adalah ISPA. Jadi untuk kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA. Ya, yang paling banyak itu biasanya anak di atas 5 tahun.
2: Sementara itu dokter Rumah Sakit Hasan Busari Ternate Yayu Dewita Jasin mengatakan kemarau panjang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan akibat suhu udara yang panas dan kondisi lingkungan yang berdebu. Menurutnya anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan karena daya tahan tubuh masih dalam tahap perkembangan.
4: Mungkin cuaca panas terus debu yang banyak sama dampak dari

0: tapi juga mencakup 6 bidang pelayanan dasar masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 2 September 2026. Dalam kunjungannya, Tri Tito meninjau langsung pelaksanaan Posyandu di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sekaligus mendorong penguatan fungsi Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat di 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Tiba di Ternate, Tri Tito Karnavian bersama Gubernur Maluku Utara Sirli Choanda dan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rusni Sarbin langsung menuju Kelurahan Tarau Ternate Utara. Tri Tito melihat pelaksanaan pelayanan Posyandu dan menyapa para kader. Ia juga bersama Gubernur Sirli memberikan vitamin kepada balita serta bantuan sembako kepada warga. Di hadapan kader Posyandu dan masyarakat, Tri Tito mengatakan, Posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, Posyandu diperkuat untuk membantu pelayanan masyarakat dalam 6 bidang SPM. 6 bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
2: Banyak, sebetulnya ada 32 ya, yang ada di program pemerintah itu 32 pelayanan. Tapi yang minimal harus dirasakan oleh masyarakat itu ada 6.
1: Menurut istri Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ini, selama ini masyarakat telah merasakan manfaat Posyandu terutama di bidang kesehatan, seperti pemeriksaan kehamilan, penyimbangan balita, vaksinasi hingga pelayanan bagi lansia. Namun, Posyandu juga dapat menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya. Ia mencontohkan persoalan pendidikan, bantuan sosial, perumahan rakyat hingga kebutuhan sanitasi dan MCK yang layak. Tri Tito menyebut, keberadaan Posyandu yang dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan untuk mendeteksi berbagai persoalan sejak dini dan menghubungkannya dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
2: Oleh sebab itu, saya datang ke sini ingin memastikan bahwa Posyandu tidak hanya melakukan pelayanan satu bidang saja. Sekarang dengan adanya Permendagri nomor 13 tahun 2024, pelayanan Posyandu yang tadinya hanya satu bidang sekarang menjadi 6 bidang.
1: Ia menegaskan, persoalan fungsi Posyandu harus diikuti dengan kemampuan para kader dalam melakukan pendataan dan membangun kolaborasi dengan OPD. Dengan begitu, berbagai persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi dari pemerintah. Ia berharap penguatan Posyandu 6 SPM dapat membuat pelayanan dasar pemerintah semakin dekat, mudah diakses dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
0: Saudara, kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
3: Kepolisian daerah Maluku Utara mengklaim telah mengantongi jejak pelaku pembakaran ban bekas di kawasan PT IWIP Kabupaten Halmahera Tengah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI mengakui dua orang yang dicurigai sebagai pelaku tersebut diperoleh setelah melakukan serangkaian penyelidikan oleh tim penyidik saat berada di lokasi. Untuk itu, lanjut Kapolda, pihaknya telah memberi perintahkan Polres Kabupaten Halmahera Tengah untuk secepatnya memburu pelaku pembakaran. Kapolda juga menyatakan dua orang yang dicurigai tersebut berstatus sebagai warga, bukan karyawan di perusahaan tersebut.
4: Setelah kita lidik itu ada dua orang yang dicurigai sengaja membakar. Jadi tadi paginya itu mereka datang akan mengambil ban, dilarang oleh petugas keamanan. Tiba-tiba nggak berapa lama, sisi lain terjadi kebakaran. Dan itu ban kan tidak mungkin terbakar sendiri kalau tidak ada yang bakar tanpa sebab. Sedang diburu oleh Kapolres. Belum dapat orangnya. Ya, Kapolres sudah perintahkan kemarin cari itu pelakunya, segera diproses kalau dapat.
3: Untuk diketahui, insiden kebakaran hebat yang terpusat di lokasi penampungan ban bekas milik PT IWIP tersebut terjadi pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun hingga kini belum dilaporkan adanya korban atas peristiwa yang terjadi tersebut.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Somole, mengatakan pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 8 WBTB untuk mendapat penilaian dari kementerian. Namun dari 8 usulan tersebut, baru 2 warisan budaya yang masuk dalam tahap penilaian atau persidangan oleh kementerian, yakni Lapisanana dan Lompoh.

0: Koi. Untuk itu Ismail berharap seluruh usulan WBTB yang belum masuk tahap persidangan dapat diakomodir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian warisan budaya yang berasal dari Kepulauan Sula segera ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
1: Untuk sementara ini tetap usulkan sudah berjumlah 8. Kemudian yang sudah dinyatakan lolos dan disidangkan kemarin itu adalah hanya 2, Lompodohoi sama Lapis Tenana. Kita upayakan agar di termin 3, bahkan di termin 1 2027, itu kita upayakan agar 8 ini semua bisa disidangkan.
0: Ia pun menambahkan potensi WBTB di Kepulauan Sula sebenarnya tidak hanya terbatas pada 8 warisan budaya yang telah diusulkan tahun ini. Masih terdapat sejumlah tradisi dan warisan budaya lainnya yang hingga kini belum diusulkan ke tingkat nasional. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula akan terus melakukan penelusuran dan pendataan di sejumlah desa untuk mengidentifikasi berbagai warisan budaya yang masih dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat.
2: Saudara, pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam program revitalisasi bahasa daerah tahun 2020. Berikut laporan Sofian Tugubuh.
3: Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Ternate atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Oranye Kota Ternate. Selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pihak untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.
4: Ya, ini sangat penting bahwa ini adalah sebagai motivasi kita semua agar terus melestarikan budaya termasuk bahasa. Kota Ternate khususnya itu sudah mulai berupaya agar supaya pelestarian bahasa daerah khusus daerah Kota daerah Ternate bisa terus dipelihara. Karena tanpa kita sadar bahwa semakin hari kita sudah mulai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai warga masyarakat Kota Ternate sendiri.
3: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah khususnya di sekolah serta terlibat aktif dalam pelaksanaan festival. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan wali kota sebagai landasan dalam upaya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah.
5: Ya, pemberian penghargaan itu kami berikan dengan beberapa regulasi, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, pemerintah daerah yang diberi penghargaan itu adalah pemerintah daerah yang secara rutin menyelenggarakan pelaksanaan pengajaran guru utama di sekolah dan juga melaksanakan festival. Yang kedua, juga secara regulasi mereka sudah punya. Misalnya ada perdanya, kemudian ada perbubnya atau perwakonya.
3: Aktivitas perlindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada balai bahasa. Seluruh kabupaten kota di Maluku Utara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya perlindungan bahasa daerah.
2: Saudara, dukung pemerataan pembangunan, Kodim Sula membangun 3 jembatan Garuda Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
0: Dalam rangka mendukung program Presiden melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, Komando Distrik Militer Kodim 1510 Sula membangun 3 jembatan Garuda Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula. Pembangunan infrastruktur ini menyasar wilayah dengan tentangan geografis berat dan akses sarana prasarana terbatas. Sementara di Kepulauan Sula sendiri terdapat 3 titik yang berada di desa berbeda-beda, di antaranya Desa Poea, Kecamatan Sanana Utara, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, serta Desa Fatiba di Kecamatan Sulawesi Tengah. Komandan Kodim 1510 Sula, Letkol Infantri Julfani mengatakan, pembangunan ketiga jembatan tersebut saat ini terus dikebut. Dari 3 jembatan yang dibangun, 1 jembatan di Desa Poea telah mencapai progres 100%. Sedangkan pembangunan jembatan di Desa Fatiba mencapai 90% dan jembatan di Desa Pastina baru 75%. Tentu pembangunan tersebut salah satu dari program unggulan yang ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
6: Kalau yang di Poea sudah 100%, kalau yang di Fatiba kalau tidak salah sudah 90%, kalau yang di Pastina sekitar 75%.
0: Ia menjelaskan pekerjaan pembangunan ketiga jembatan tersebut mulai dilaksanakan sejak akhir Juli 2026 lalu. Untuk itu pihaknya menargetkan dua jembatan yang belum selesai dapat dituntaskan pada September 2026 mendatang.
2: Saudara, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan selama dua hari berturut-turut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
7: Kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara selama dua hari berturut-turut, yakni pada 30 Agustus dan 1 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah titik dengan kondisi vegetasi yang kering. Ia menjelaskan, pada tanggal 30 Agustus 2026, kebakaran terjadi di dua kelurahan yakni Kelurahan Suasio dan Kelurahan Tongowai. Di Kelurahan Suasio, kebakaran terjadi di kawasan Benteng Tore sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian berhasil memadamkan api. Sementara di Kelurahan Tongowai, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Terdapat dua titik api, masing-masing di samping Masjid Tanjung Tongowai dan di belakang Depot Pertamini Tanjung Tongowai. Di Tanjung Tongowai, petugas dibantu warga dan aparat TNI Polri memadamkan api sampai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pada keesokan harinya, kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Tugu Haji, Kecamatan Tidore pada siang hari. Menurut Burhani, proses pemadaman kebakaran di lokasi tersebut cukup terkendala karena titik kebakaran berada jauh dari pemukiman dan tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Petugas terpaksa menghentikan kendaraan di Jalan Tani dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pemadaman pun dilakukan secara manual dengan dibantu warga serta aparat TNI Polri. Burhani mengatakan, kondisi vegetasi yang kering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api cepat merambat dan menghanguskan kebun milik warga. Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering.
2: Saudara, Polres Ternate mencatat 3 kasus tertinggi yang ditangani Satreskrim Ternate selama periode bulan Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
8: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate mencatat 3 kasus paling menonjol yang dilaporkan di aduan pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Ternate. 3 kasus yang tercatat paling tinggi di Kota Ternate adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, investasi ilegal menawarkan keuntungan tidak wajar dengan kerugian hingga miliaran rupiah, serta penipuan melalui media sosial termasuk jual beli kendaraan dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate, Ibtu Arief Budi Aji, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya.
9: Perkara yang dominan kita tangani pada bulan Agustus ini banyak laporan pengaduan, yaitu pertama masalah pencemaran nama baik, kemudian jual beli online yang berujung pada penipuan, lalu yang terakhir adalah yang kita garis bawah adalah investasi bodong atau investasi tanpa izin. Untuk perkara-perkara ini dominan yang kami terima di Polres, sehingga langkah kami yaitu pertama melakukan penyelidikan secara maksimal, pemeriksaan saksi-saksi yang ada, mencari petunjuk, serta nanti setelah kita cukup bukti mungkin akan kita gelarkan.
8: Atas nama Kapolres Ternate, dirinya menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial dan menahan diri agar tidak terpancing bujuk rayu yang memanfaatkan media sosial termasuk Facebook.
2: Saudara, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe angkat bicara soal pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS yang tertunggak selama Juli hingga Agustus 2026. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
10: Gubernur Sherly Cuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe telah menginstruksikan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk mencari jalan cepat agar TPP PNS yang tertunggak dapat segera dibayarkan. Kepada RRI di Ternate, Jumat siang Sarbin mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran TPP melalui perubahan APBD 2026. Namun, jika pembayaran hendak dilakukan sebelum perubahan anggaran ditetapkan, pemerintah harus terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan DPRD.
11: Iya, Ibu Guru suka sarahan di teman-teman di tim TAPD ya, koordinasi dengan DPR. Kita kan alokasi anggaran di perubahan. Kalau DPR setuju dibahas, dibayar sebelum perubahan anggaran, kita bayar. Tapi kan harus untuk persetujuan.
10: Menurut mantan Kakamil Kementerian Agama Sulawesi Utara itu, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan pembayaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, koordinasi dengan DPD menjadi bagian penting untuk memastikan pembayaran TPP dilakukan sesuai mekanisme penganggaran. Di tengah persoalan tersebut, pemerintah provinsi juga terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sarbin mengatakan, komunikasi dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah terus dilakukan untuk mencari peluang peningkatan pendapatan daerah. Ia mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD Maluku Utara, meskipun kenaikannya belum dianggap signifikan.
12: Bahwa PAD terus naik lah, meskipun belum signifikan, dari 700 miliar ke 1,1 T, sekarang sudah bisa kurang lebih 1,4. Kita berharap akan terus naik untuk pembiayaan pembangunan di Maluku Utara.
10: Sarbin berharap tren peningkatan PAD tersebut dapat terus dipertahankan, sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, sekaligus mendukung pemerintah memenuhi berbagai kewajiban anggaran, termasuk pembayaran hak-hak aparatur sipil negara. Sementara untuk TPP yang tertunggak Juli dan Agustus, pemerintah masih menunggu langkah koordinasi TAPD bersama DPRD Maluku Utara, terkait kemungkinan pembayaran sebelum perubahan APBD ditetapkan.
2: Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat pada Agustus 2026 Maluku Utara mengalami inflasi tahunan atau year on year sebanyak 5,28%. Berikut laporan Davi Baba.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat pada Agustus 2026 Maluku Utara mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,28%. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan angka tersebut berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK yang mencapai 114,25. Jika dilihat berdasarkan wilayah, inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate yaitu sebesar 5,75% dengan IHK 114,91. Sementara itu, Kabupaten Halmahera Tengah mencatat inflasi sebesar 3,8% dengan IHK 111,22. Inflasi tahunan di Maluku Utara terutama dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok transportasi yang mencapai 14,75%. Kemudian kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 7,23%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,95%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran naik 4,18%. Sementara kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 3,80%. Kenaikan juga terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 3,7%, pakaian dan alas kaki 1,88%, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,51%. Di sisi lain, kelompok pendidikan justru mengalami deflasi 0,7%.
14: Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,28% dan inflasi tahun kalender sebesar 3,79%. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 1,63% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,57%. Kelompok pengeluaran yang juga menyumbang deflasi bulanan antara lain kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dan kelompok transportasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi bulanan antara lain kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kemudian kelompok kesehatan, kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
13: Untuk perkembangan harga secara bulanan, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat Maluku Utara mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,64% pada Agustus 2026.
2: Saudara, demikian warta berita sepekan hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Pagi Raha edisi liburan ya, Minggu 6 September 2026. Hari ini sahabat budaya Jalan Sehat dalam rangka RRI Fest 2026 akan dilaksanakan ya. Ini juga merupakan salah satu rangkaian dari HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan kegiatan RRI Fest ini sahabat budaya diselenggarakan di seluruh RRI ya. Salah satunya adalah kami di RRI Ternate yang hari ini akan melaksanakan Jalan Sehat. Ada banyak sekali hadiah door prize yang menanti sahabat budaya jika terlibat dalam kegiatan ini. Jadi untuk sahabat budaya yang kayaknya punya rencana akan ke Car Free Day ya, di Tapak mungkin ya, mungkin bisa agak bergeser Kadara ya, bergeser Kadara Sadiki di kantor RRI Ternate, karena selain ngoni bisa dapat sehatnya, dapat juga hadiahnya ya. Jadi siapa tahu ngoni boleh dapat kulkas kah ya, atau boleh dapat sepeda lipat kah, atau yang mau kasih sanang ngoni pe anak perempuan dapat sepeda anak-anak yang warna pink itu kah ya. Pokoknya torang tunggu kehadiran sahabat budaya di RRI Fest ya, Jalan Sehat pada pagi hari ini, jangan sampai terlambat, oke? Terang tunggu kehadirannya, dan pastinya kali ini ada persembahan dari Ayan Kansas dengan Nona Halmahera. Yo.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ece. Sudahlah ya, dari Angga Dermawan spesial untuk sahabat budaya yang saat ini masih tetap setia mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, jangan lupa yang hari Minggu ini terada planning di Mopi di mana-mana, boleh-boleh pasiar kamari di RRI Ternate karena ada program Jalan Sehat ya, dalam rangka RRI Fest Hood RRI ke-81 tahun 2026. Jadi sahabat budaya yang ikut dalam kegiatan Jalan Sehat ini berkesempatan untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik. Di antaranya sahabat budaya itu ada kulkas, kemudian juga ada sepeda lipat, macam-macam nih kayaknya, ada kipas angin, ada setrika, ada magicom, ada apa lagi tadi, pokoknya banyak sudah . Jadi sahabat budaya yang ingin mendapatkan salah satu dari hadiah persembahan dari RRI Ternate, boleh datang kemari bergabung bersama Torang rame-rame di Jalan Sehat RRI Fest RRI Ternate.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guhebah Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Kebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guhebah Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala, dalam arti secara filosofi rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guhebah ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guhebah Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guhebah Madupulu Romdidi ini. Guhebah ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikan.

0: politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Do Polorem Didi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofar ada tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung Goheba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singofangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja, riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara, ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyirnakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi, seraya berharap pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih baik. Juga perlu diperhatikan masalah sampah, kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolong.

Sahabat budaya, Tanah Minggu Persamaan di Sapa Kieraha edisi Minggu 6 September 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi, deng. Selamat berhari Minggu.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Kebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan.

0: oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
1: Goheba Madupulo Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba, ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas. Dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
0: Goheba Dupulo Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Keraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Dupulo Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Dupulo Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Dupulo Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung Goheba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa

Natenya, toma ua hong muju, toma limau gapima tubuh, jo singo fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: to. May kaya pa nga namin kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharian kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia